0: Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 G103.1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Aku pagi hari ini tuh lagi kayak membara, karena bangunnya udah jauh lebih pagi, udah jauh lebih subuh. Tak bela-belain buat nontonin Prancis sama Moroko, karena aku lagi ngejagoin Prancis kan. Kok ya alhamdulillahnya Sobat Gen, hari ini Prancis lolos ke babak selanjutnya dengan skor 2-0. Meskipun pertandingannya menegangkan karena untuk gol yang pertama aja itu ada di babak kedua. Yang ngecetak gol adalah Mbappe di menit ke-60, dan gak lama dari situ berselang 6 menit kemudian disusul oleh Dembele Sobat Gen. Aduh, seru banget sih. Kayaknya semakin menuju semifinal sampai final ini semakin tegang, semakin seru. Aku nontonnya sampai tanganku basah. Ayo, karena aku ngerti Sobat Gen ini juga banyak yang nonton bola ya subuh-subuh tadi. Semangat Tore, ayo semangat di pagi hari ini. Tak temenin, mau request lagu juga boleh. Tak tungguin di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
0: Kenapa, Om?
1: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
0: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nela kan.
1: Ha.
0: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
1: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ta, lek ono sampah nang kulo sampai ditabrak itu.
0: Loh, Om. Apa
1: itu jenis masuk ya?
0: Sampah juga rambu-rambu
1: ya, gak ono,
0: Om.
1: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
0: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
1: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
0: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
1: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya, apa ini kau ingin ini?
0: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
1: Ya, gak iso. Aku kau ingin ini, kudu ngajak bapakmu iki. Masa Om dewe yang ini nambal trotoar?
0: Jangan, Om.
1: Ngerti gak cara nembel trotoar gak apa?
0: Ya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
1: Ya, wes, ya. Siapa lo semen sama geragalnya?
0: Ya, di, udah tadi sih, jing. Kok ditambil lo bareng-bareng gak, Om? Ya, Om.
1: Ben ceket gak apa?
0: Ceket juga iku semen.
1: Lak nguawur ada iki.
0: Nah, apa, Om?
1: Ya, iku tukang-tukang iku kabe, tukang bangunan. Iku ambil idune, ceket. Ngono lho.
0: Lha kok banyak sih, Om.
1: Engko iki yo, om mobil abang iki yo, gantene ono lampune.
0: Kok abang?
1: Abang pikep iki lho, ya Allah.
0: Lho kok pikep sih, Om, mobil lo bri. Ya apa sih, Om?
2: Untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
1: Yo maaf.
2: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sambung kene.
0: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Ini yang kemarin ibunya udah mulai sambat. Aduh, udah mau masuk sekolah nih habis ini. Aduh, harus nyiapin bekal. Eh, kok yang dilalah tiba-tiba anaknya. Aduh, anakku lagi gak pengen makan. Gimana ya? Tak kasih tahu sobat Gen. Tenang, tenang. Ini ada yang bisa menambah nafsu makan si kecil. Makanya sobat Gen wajib banget untuk pakai Biolisin Vita Honey yang memang sudah teruji dari madu asli. Dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini cocok dan muantul pol ini untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit sobat Gen. Nah kalau pengen cari, bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkannya di apotek e-commerce favorit atau di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Huhu, ada Hon di sini kalau kata orang-orang Honne. Aduh, ini lagi band favorit aku dan kebetulan di pagi hari ini sobat Gen aku nggak pakai baju bola. Meskipun jagoanku tadi menang ada Perancis, tapi aku hari ini pakai bajunya Hon yang spesial dari 10 tahun konsernya dia kemarin. Tulisannya You Always Be My Day. Wah, nanti ya pas aku live TikTok nanti lah kelihatan. Tapi emang ya sobat Gen ya, kalau memang di pagi-pagi hari itu kita dengerin penyanyi-penyanyi favorit, itu bisa bikin nambah mood booster. Pernah sobat Gen, tak bela-bela nih, dulu itu aku zaman SMA suka Paul sama Malik and the Essential. Setiap dia perform di Surabaya, mbuh itu di SMA-SMA, gak tahu itu lagi di Sutos, kan bolak-balik di Sutos, pasti gak pernah absen gak nonton. Sampai album-albumnya dia, sampai merchandise-nya itu loh aku punya. Aku yakin sobat Gen juga pasti banyak yang kayak gitu ya kan. Udah dibelain nonton, udah dibelain beli merchandise-nya, minta foto bareng, apalah itu. Langsung aja sobat Gen pagi hari ini, penyanyi favoritnya sobat Gen itu siapa? Sekalian request sobat Gen, mau lagu yang mana nanti tak puterin. Langsung aja untuk menambah mood booster di hari Jumat ini di 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 101.1 FM bisa banget. Masih Nares temenin di sini sobat Gen Diki. Ciao pagi. Nah, pagi hari ini karena di hari Jumat kita bikin yang woles-woles aja ya. Gak usah bikin yang tambah-tambah sepaneng karena jalanan udah juga makin macet. Agak padat juga di hari Jumat terakhir sebelum anak-anak sekolah wena nois. Karena besok Senin pasti akan amburadul, macet, duar-der-dor hidupnya. Tapi kalau dari tadi Nares nanya ya sobat Gen ya, artis, bukan artis sih, penyanyi favoritnya sobat Gen itu apa sih? Karena kalau aku nih spesial pakai telur, pagi hari ini udah tak pakai merchandise-nya juga dari Hon. Kalau sobat Gen itu siapa? Karena kalau udah fanatik banget sobat Gen, mbuh itu beli merchandise, kayak nonton konsernya, nonton konser kemanapun loh, biasanya dibelan-belani. Langsung aja sobat Gen di 0811-352-1031 ceritain kalau memang ada penyanyi favoritnya sobat Gen ya, atau pengalaman-pengalaman untuk menonton ke artis kesukaan ini. Nanti sekalian requestnya apa, tak puterin sobat Gen. Kayak yang satu ini ada Dwi. Halo.
1: Pagi, Reis.
0: Pagi, Wi.
1: Aku suka banget sama Coldplay.
0: Tahu.
1: Sampai tak bela-belain nonton di Singapura kemarin karena yang di Jakarta kena tipu. Puterin lagunya Coldplay dong, yang apa aja. Thank you.
0: Thank you. Emang ya, teman aku yang satu ini, sobat Gen ya, dia tuh cuinta pol sama Coldplay. Dia udah nonton Coldplay itu udah di Singapura tahun 2017 atau 2018 kalau gak salah. Terus kemarin mau nonton lagi yang di Jakarta, kok yang dilalah ketipu. Terus akhirnya dia nontonlah lagi, karena yang di Jakarta ketipu, nonton lagi yang di Singapura. Karena emang kalau udah cuinta suai yang ngefans pol sama penyanyi itu bakal dibelan-belani sobat Gen. Kayaknya nomor satu bukan pasangannya tapi penyanyinya.
2: Gen 103.1 FM bisa banget.

0: Satu FM bisa banget, enaknya sobat gen, dengerin lagu lawas ini loh. Tadi si siapa nih, Rarin ya, yang WhatsApp di 0811-352-1031 bilang, aku tuh ngefans banget sama Glenn Fredly. Coba sobat gen, siapa coba ya, orang Indonesia, jangankan orang Indonesia, orang luar, siapa sih yang gak ngefans banget sama almarhum Glenn ini, ya toh semuanya suka. Dan bisa dibilang dari tahun 2020 setelah beliau wafat, kita kehilangan satu musisi hebat. Kayak rasanya tuh iya ya, udah gak ada ya ternyata ya. Bisa dibilang tanggal berapa ya waktu itu meninggal ya, pokoknya tahun 2020, aku ingat banget itu sobat Glenn. 8 April 2020 beliau dikabarkan meninggal. Satu Indonesia, semuanya, aku loh sampai nangis sobat Glenn. Ya kita doain aja lah sobat Glenn ya, mumpung hari ini hari Jumat, semoga amal ibadah beliau ini diterima di sisinya. Tapi kalau memang sobat Glenn doyan banget punya penyanyi favorit, langsung di share aja di 0811-352-1031. Kita dengerin yang satu ini nih.
1: Hai Gen, aku Halo. Suka banget sama penyanyi Ari Lasso.
0: Ari Lasso.
1: Judulnya sih Yang Cinta Terakhir ya, okay. Soalnya waktu aku mau nikah, suamiku request lagu itu harus diputer. Ternyata setelah aku dengerin lagi tuh, liriknya bagus banget. Okay. Yaitu aku jadi suka sama Ari Lasso dan suka banget sama lagu itu. Minta tolong diputerin ya.
0: Terima kasih. Emang kadang-kadang itu, berarti pas kemarin nikah dia gak tahu lagunya siapa, liriknya apa, gak ngeh. Pokoknya, oh iya, Cinta Terakhirnya Ari Lasso. Biasanya sobat kan juga kalau misalnya ada lagu-lagu dari pasangannya pas lagi merit, itu juga jadi lagu memorable. Suka banget sama artisnya. Mau diputerin di 0811-352-1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemkab Sidoarjo menyalurkan beasiswa pendidikan ke 4.000 penerima. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Perancis berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Boston pada Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui melalui CNN Indonesia, meski sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama, timnas Perancis berhasil mencetak 2 gol melalui Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Ousmane Dembele pada menit ke-66. Dengan skor tersebut, Perancis berhasil menjadi yang pertama untuk melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Selanjutnya, peluncuran BBM biodiesel B50 yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 9 Juli 2026 diklaim mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun per tahun. Dilansir dari Kompas.com, dengan diterapkannya B50, Indonesia disebut tak lagi mengimpor solar yang sebelumnya mencapai sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setiap tahunnya, dan implementasi B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, peluncuran biodiesel B50 mampu menjaga harga biosolar bersubsidi tetap berada pada Rp6.800 per liter. Beralih ke berita utama, pemerintah Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program beasiswa pendidikan 2026 dengan total 4.000 penerima. Melalui Detik Jatim, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Indonesia merincikan sebanyak 1.000 beasiswa berasal dari Disporapar untuk kategori prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian 1.000 beasiswa terdiri dari 500 mahasiswa dan 500 siswa SMA atau sederajat dari Dinas Sosial. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan 1.500 beasiswa bagi anak yatim jenjang SD hingga SMP atau sederajat, dan 500 beasiswa lainnya dialokasikan untuk kategori keagamaan. Dengan diluncurkannya beasiswa ini, diharapkan mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: That was a David Bowie song.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ini baru aja requestannya Nirvana, The Man Who Sold The World. Itu punya siapa ya tadi yang request ya? Ada siapa? Siapa? Ada Mita yang udah request. Terima kasih banyak Mita. Cuman memang pagi hari ini ya kita tuh gak cuman buka request aja sobat Gen. Kita itu nanyanya sebenarnya penyanyi favorit kamu itu siapa? Apa? Karena kan kalau kita ngomongin penyanyi favorit itu bisa bikin mood booster, bisa bikin kadang-kadang keinget sama mantan karena kok tiba-tiba penyanyinya sama. Kadang-kadang juga bisa bikin kantongnya habis juga uangnya karena dibela-belain nonton konsernya terus. Kalau sobat Gen, penyanyi favorit kamu siapa di pagi hari ini? Sudah ada Ihram. Selamat pagi Ihram.
2: Selamat pagi Kak Naresku.
1: Pagi.
2: Nares GS Gen FM ya.
1: Jangan akun-akun.
2: Info trafik dulu Kak Nares.
1: Boleh info jalan?
2: Komen-komen.
1: Boleh. Gimana keadaan
2: info
1: jalan pagi hari ini?
2: Dari Surabaya Tengah Kota
1: kemana?
2: Sampai Sidoarjo. Hari ini lancar ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya lancar.
2: Terima kasih wis ngono info trafiknya. Lagi
1: okay.
2: Ngomong-ngomong
1: penyanyi.
2: Untuk penyanyi favorit iku
1: siapa?
2: Ya, iku Dewa ya.
1: Dewa.
2: Ya, iku grup band sih, cuman aku ya senenge Ari Lasso. Nah, iso aku ya request.
1: Boleh, mau request,
2: request
1: apa kamu?
2: Request ya, Ari Lasso itu yang hampa kan, ada spot tuh kalau saya ki hampa hatiku.
1: Waduh.
2: Selain penyanyi favorit aku ya, duwe meneh kan, Nares.
1: Siapa?
2: Penyiar favorit. Nares ya.
1: Mantep.
2: Bikin kok aku ya, merchandise. Karo njaluk foto bareng lah iso tak filan-filani wis nang HP nak gak apa-apa nang lantai sing paling dukur ya gak apa-apa kan Haris. Sing penting oleh merchandise karo foto bareng ayo. Ya wis ngono ae Kak Nares yo. Ya tak lanjut meneh iki OTW ini.
1: Mas Ihram hati-hati ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan sobat Gen. Sobat Gen juga kalau misalnya mau kasih kabar-kabar jalan juga boleh loh ya. Kira-kira perjalanan dari rumah ke kantor itu hari ini di hari Jumatnya kayak gimana sekalian? Cerita-cerita penyanyi favoritnya sobat Gen itu siapa di 08113521031.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: sek. Musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Langsung dari Graha Panel lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget ditemenin sama Nares Sobat Gen. Gimana? Lagu-lagu requestan kamu udah tak puterin kan? Itu kan artis favorit-favorit kamu Sobat Gen. Tak kasih tahu. Selain tadi aku udah ngomongin soal artis favorit aku, kopi favorit aku nih loh, ada yang uena, ada yang rasanya bold banget. Apa sih Nares? Ya Cavino. Cavino ini kopi dalam kemasan botol, tapi rasa kopinya bold Sobat Gen. Beneran kopi banget. Nah, yang paling aku suka ini udah pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil ya, dan juga sudah ada susu oat milknya. Enak pokoknya, rasanya enak, aroma kopinya bold, semuanya kayak mak seruput sambil dengerin lagu kesukaan kamu di pagi hari ini ya. Tak kasih tahu juga Sobat Gen, ini ada 4 varian rasa, ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga ada Spanish latte. Dapetinnya gampang, di mana-mana ada, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Saif, udah lunas ya Saif ya. Katanya suka banget sama Bryan Adams, Sobat Gen. Yes. Pagi hari ini aku lagi nanyain artis favoritnya Sobat Gen itu lo siapa sih? Boleh langsung aja di WhatsAppin aja di 08 11 352 1031. Ini ruame banget ya Gen Box di pagi hari ini. Karena ada yang beberapa juga sekalian curhat lo Sobat Gen. Kayak ada ini, ada Evan. Katanya doyan, doyan suka banget sama Fadli Padi. Dia selalu menjiwai syair yang dibawa dengan suara khasnya yang melo. Ada tuh satu lagu yang dia bawakan yang jadi memori baik buat aku. Judulnya adalah Menanti Sebuah Jawaban. Pada saat itu lagu itu kok ya diputer kebetulan pas nembak mantan pacar yang sekarang jadi istri Syah. Istri Syah. Akhirnya jadilah backsound proses nembak. So sweet, tapi ini sebenarnya gak sengaja kan? Awal mulanya tuh gak sengaja, akhirnya memorable sampai sekarang. Sweet banget, aku mau loh Re, ditembak kayak gitu ada backsound-backsound lagunya. Ada Setiawan, Assalamualaikum, halo Nares. Update traffic dulu Surabaya, wes mulai anget hawane. Iki penyiar favoritku Cat Bien, Kui, Iwan Fals, Karo Raisa, wong paling ngangeni manis. Kui Kak Nares kayak sampean. Oh, makasih Setiawan. Sehat selalu. Selamat siaran Kak Nares. Makasih Setiawan juga, hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Pokoknya Sobat Gen juga dimanapun kalian mau pergi on the way ke kantor, hati-hati. Meskipun tadi katanya jalanannya lagi sepi lah, lancar, tetap harus hati-hati. Jangan mentang-mentang lancar, diwenak-wenak no, ngebut-ngebut no ya Sobat Gen ya. Ada Dani. Dani Novarisa, penyanyi favoritku dari kuliah sampai sekarang itu adalah Sami Simorangkir. Terus kakakku itu gak suka banget sama Sami. Lah kok suaminya agak mirip sama Sami. Terus ke rumah dikenalin keluarga aku cuman ketawa-ketawa aja. Emang kadang-kadang tuh kayak gitu ya Sobat Gen ya. Kalau kita gak suka malah ditemuin, malah bisa dapat pasangannya. Aku gak suka sama siapa ya aku. Aku loh benci banget sama Justin Bieber. Gak suka aku sama Justin Bieber. Blueneck Adam Levine. Cuh, aku gak mau najis sama Adam Levine.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Graha Bandung lantai 7 masih barengan sama Nares Niki. Coba lagi Sobat Gen. Pagi hari ini rame banget yang di TikTok, yang di WhatsApp, ruang Maple, sampai aku rada menyesal. Kenapa kayak tiba-tiba pusing banget? Karena nggak kebiasaan ya, Bo, kita kayaknya ya untuk multitasking banget ini. Karena dari tadi kita tuh ngomongin ya, artis favoritnya Sobat Gen itu siapa? Penyanyi, lebih ke penyanyi nih. Penyanyi favoritnya Sobat Gen itu siapa? Di WhatsApp aja di 0811-352-1031. Dari tadi Genbox ini tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Yang di, maksudnya apa itu tang-tang-tang-tang? Rame gitu, terus-terusan ada. Di TikTok juga rame banget. Kita sapa-sapa dulu deh. Ada Hai Sizu, halo, selamat pagi. Terus habisnya itu ada Inyong B. Kemal masih res? Masih, tapi di Jakarta. Terus habisnya itu masih banyak juga, ada siapa aja ya, ini ada Tiar, ada Ox. Habisnya itu ada Bersi tadi, ada Erma yang udah request-request juga lewat TikTok. Kalian juga mau request lewat TikTok juga boleh. Kita juga dengerin nih Sobat Gen yang udah masuk lewat WhatsApp di Genbox, yang katanya punya penyanyi favorit. Kita dengerin ya. Halo.
1: Selamat pagi Kak Nares.
0: Selamat pagi.
1: Sebagai generasi yang lahir di generasi Gen Z, Kak Nares. Saya punya penyanyi favorit itu ini Indakus, Kak Nares.
0: Oh iya, benar.
1: Dia ya.
0: Benar ya.
1: Yang lagunya malu-malu, Kak Nares. Kalau saya sih malu-maluin memang, Kak Nares.
0: Nah, sama kalau kayak gitu.
1: Kalau diputarin ya,
0: Kak Nares ya. Nanti tak puterin ya, Mas.
1: Terima kasih, Kak Nares.
0: Terima kasih. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Kamu juga hati-hati, selamat bekerja juga ya. Ini juga sudah ada yang masuk juga di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, morning Kak Nares.
0: Morning.
2: Aku akhir-akhir ini tuh lagi suka dengerin lagunya Mok.

0: Rain, salam buat semuanya ya Kak. Terima kasih. Ini sih kayaknya ini ya, senior-senior udah mulai keluar juga ini. Kalau Mariah Carey udah keluar, Bryan Adams udah keluar, Nirvana pun tadi juga sudah keluar. Kalau sobat Gen yang lainnya nih yang belum masuk di Gen Box, siapa sih penyanyi favorit kamu? Mau itu tadi bilang lo, tapi aku tuh sukanya band lo, gak apa-apa, gak masalah. Kan namanya juga penyanyi-penyanyi juga. Mau grup kayak misalnya aku suka banget Duo Maya, Duo Racun, Trio Serigala, mau apa? Atau Duo Kunang-Kunang, Sobat Gen?
1: Gen 103,1 FM. Bisa

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Walah yuk iki gen owalah.
4: Gen owalah.
0: Udah siap belum?
5: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya sekaligus di Jawa Timur itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja nih dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
3: Walah yuk iki gen owalah.
4: Gen owalah.
6: Sobat Gen, Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya punya program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan. Ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
2: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.
4: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Gen. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sobat Gen masih nares temen ini sampai jam 10 pagi nanti di Kicau Pagi ya. Aku tuh seneng loh Sobat Gen, kalau makin kesini itu yang namanya pendidikan di Surabaya khususnya terus berkembang. Salah satunya nih Sobat Gen, ada Fakultas Kedokteran Untak Surabaya yang sekarang punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Nah, belajarnya gak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi, mau wet cadaver, 3 dimensi digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekinnya untuk pelatihan klinis, sampai fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station. Keren pol ya Sobat Gen ya. Nah, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Fase pertama pembangunan proyek kereta listrik yang menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo disebut menghabiskan biaya 4,7 triliun rupiah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran disebut telah berakhir. Dilansir dari Detik News, Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman lagi ke Iran setelah Washington melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Dan Iran pun membalas dengan menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Lebih lanjut, Trump menuduh Iran berulang kali menyalahartikan apa yang telah disepakati dalam gencatan senjata. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya diperkirakan didominasi cuaca cerah dengan peluang hujan relatif kecil per hari Jumat 10 Juli 2026. Melalui Detik Jatim, diketahui bahwa BMKG memperkirakan kondisi cuaca di kota Surabaya cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 41 hingga 87%. Masyarakat disarankan untuk menjaga asupan cairan, menggunakan pelindung diri seperti topi atau payung saat berada di bawah sinar matahari langsung, dan bagi warga yang masih beraktivitas hingga larut malam, disarankan untuk tetap membawa payung atau jas hujan guna mengantisipasi kemungkinan hujan ringan di sejumlah wilayah di Surabaya. Memasuki berita utama, fase pertama pembangunan kereta listrik yang menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo akan segera dimulai. Dikutip dari Kompas.com, proyek tersebut akan menghubungkan koridor stasiun Surabaya Gubeng hingga Sidoarjo dengan panjang mencapai sekitar 37 km dan biaya senilai 4,7 triliun rupiah. Perlintasan sebidang di titik Taman Pelangi Surabaya akan menjadi salah satu prioritas karena Pemkot Surabaya akan membangun flyover di titik tersebut, sehingga kedua proyek harus diintegrasikan agar mobilitas kendaraan di titik tersebut tetap berjalan lancar. Selain itu, beberapa titik di Wonokromo juga akan diantisipasi agar tidak terjadi kelumpuhan lalu lintas selama proses pembangunan, mengingat Wonokromo merupakan salah satu kawasan rawan kemacetan di Surabaya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Dari tadi masih ngomongin penyanyi favorit kamu itu siapa. Rame banget dari tadi Gen Box ini. Ya ampun, seru-seru pol sih. Kalau misalnya sobat Gen mau cerita-cerita pengalaman ya untuk punya penyanyi favorit, boleh langsung aja diceritain di sini sobat Gen. Ini kayak sudah ada yang masuk di pagi hari ini. Ada Arin, demenku Hedi Yunus, Prahara Cinta versi Hedi dong please. Oke Arin, Nares, tanpa Karim kok kayak agak jaim ya. Masa sih? Padahal enggak deh, mungkin beda. Bodornya itu akan berbeda. Kalau zaman dulu di sebelah Pa di sini ya lu bodor bang. Aku suka kamu yang bodor. Kalau ada Karim kamu kayak dulu, gokil. Jadi bodor dong. Yang lepas tanpa jaim. Sukses Nares, terima kasih ya Arin ya. Aku jadi di pressure loh kalau disuruh bodor. Soalnya kalau misalnya siaran sendiri sobat Gen kan tetap harus kontrol diri sendiri. Kalau bodor nanti aku nganggong-nganggong ngomongnya gimana coba. Ada juga nih dari Abian, ini yang di Malaysia ya. Hai Abian, halo Kanares cantik, nyempet-nyempetin ngirim ngintip live-nya Gen sambil kerja biar bisa lihat Kanares siaran lagi. Kangen aku tuh. Walah, aku pagi-pagi kok ya udah digombalin sama orang Malaysia. Ada juga dari Amalia, di pagi hari ini kita puterin ya voice note-nya sobat Gen.
1: Hai Gen FM, aku Amel. Halo. Aku mau ikutan juga dong. Aku punya pemain favorite nih.
0: Apa
1: Taylor
0: tuh?
1: Swift.
0: Taylor
1: karena
0: Swift.
1: Somehow semua lagu-lagunya dia relate di keadaan aku yang sekarang dan saat ini. Jadi kalau bisa dan boleh, aku request boleh di playin lagunya Taylor Swift yang Begin Again karena aku lagi suka banget dengerin akhir-akhir ini.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Terima kasih Amalia. Kamu lagi pengen memulai lagi yang baru ya. Ada juga nih sobat Gen yang udah masuk juga. Ini udah dibacain juga ya? Oh belum. Halo kak, aku Selo. Hai Selo, aku suka banget sama Mahalini. Suaranya itu loh, wow banget. Mau request ke Mahalini mati-matian. Udah kita puterin ya. Aduh sobat Gen yang belum kita puterin, sabar-sabar, pasti kita akan puterin semuanya. Dan yang pasti hari ini temanya adalah penyanyi favorit kamu. Boleh langsung aja di 0811-352-1031.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Dengerin aja deh.
3: Ada musik,
2: ada info dong, biar imbang.
3: Tetap di sini ya.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
2: Dari mana?
1: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
2: Iya.
1: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
2: RBB.
1: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
2: Iya.
1: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
2: Iya, betul. Tes online.
1: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
2: Iya, boleh.
1: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
2: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
2: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
1: Bagus. Bagus.
2: Lanjut usia juga ada.
1: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
2: Tanggul?
1: Iya, Tanggul.
2: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
2: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
2: Begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak
2: seberapa
1: itu.
2: Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z, begitu Pak.
2: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
2: Iya,
1: oke. Iya. Oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
2: EDP.
1: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
2: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
2: Boleh.
1: Oke,
2: boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
2: Ohio, selamat pagi.
1: Ohio, gozaimasu! Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
2: Apa?
1: Sigma.
2: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
2: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
2: datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
2: Statuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya, Pak ya?
2: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
2: Kota kelahiran, kan?
1: Iya, betul. Kota kelahiran.
2: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
2: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu, bukan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf. Saya salah. Dan benar, Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Suaranya kok beda ya?

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Kompeten.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Kicau pagi masih sampai jam 10 barengan sama Nareswari Lila Sobat Gen. Ini dari tadi ngomongin artis favorit kamu itu siapa? Lebih ke penyanyi tapi ya, penyanyi favorit kamu itu siapa Sobat Gen? Ada Rizky yang sudah masuk di WhatsApp juga, katanya Tulus. Apalagi lagu yang baru yang Teh Hijau enak banget. Itu tadi juga ada yang minta teh hijau juga ya. Aku jadi mikir, lah kok jadi brand teh kota? Itu lebih menyegarkan gayanya ya. Tapi ngomong-ngomong soal Tulus Sobat Gen, ini tuh ternyata aku juga baru tahu loh. Tulus itu menjadi artis lokal pertama yang menebus 20 juta follower di Spotify. Nah, selain ada Tulus, masih ada Mahalini Hindia yang memiliki basis penggemar yang besar berkat popularitas lagu dan juga konsistensi karya mereka. Gila ya, emang sekarang tuh penyanyi-penyanyi Indonesia zaman sekarang itu kayak wut tinggi. Yang paling baru tuh bisa kita lihat loh beberapa bulan lagi untuk hasilnya. Ada Nona, ada Niki. Niki itu bisa nyampe ya Sobat Gen ya, 6 miliar streams. Karena ya di luar, di darat. Kode BNI Kiki
0: Gen, 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Eits, Sobat Gen. Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi Indis Ekonomi tetap ingin liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Fokus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit, atau debit mandiri, hingga penukaran Livin Point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.

0: tadi ada Amalia yang bilang kalau misalnya suka banget sama Taylor Swift karena lagu-lagunya lagi relate banget katanya. Kayaknya semua perempuan tuh lagi suka banget sama Taylor Swift saking sukanya ya Sobat Gen. Lagunya diputer-puter, turnya dia ditonton segitu ramenya dari puluhan negara. Dan akhirnya sekarang Taylor Swift itu menjadi penyanyi pop terkaya dengan kekayaannya sekitar 2 miliar US dollar atau kalau dikurskan ke Indonesia siap tak ini. Tak iniin loh, tak hitung-hitung ya. 30 triliun Sobat Gen. Wah. Aku kemarin itu ya iseng-iseng ngitung-ngitung pendapat kekayaannya Taylor Swift sama Travis Kelce suaminya. Beda jauh. Suaminya itu baru kayak berapa miliar Indonesia, rupiah gitu loh. Yang Taylor Swift-nya udah 32 triliun rupiah. Gak heran kalau kemarin Sobat Gen pas mereka nikah, mereka tanda tangan dulu prenup sampai 40 lembar. Ya iya, kalau aku gak usah jadi Taylor Swift. Duitku Sobat Gen 1 triliun tok, nikah, yo. Aku ya prenup.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Mayoritas SPBU Pertamina dikabarkan sudah mulai menjual BBM B50. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Spanyol akan melawan Belgia pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di hari Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari Kompas.com, diketahui bahwa timnas Spanyol melaju ke fase 8 besar setelah memenangkan pertandingan melawan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sementara timnas Belgia menang atas Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara timnas Spanyol versus Belgia akan dilaksanakan di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal yang sudah lebih dulu didapatkan oleh timnas Prancis pada laga sebelumnya. Berita selanjutnya, Mendikti Saintek mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi peningkatan kesejahteraan dosen merespon usulan gaji dosen mencapai 20 hingga 50 juta rupiah per bulan. Diketahui melalui CNBC Indonesia, sebelumnya Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia mengusulkan nominal gaji dosen sebesar 20 hingga 50 juta rupiah per bulan dengan mempertimbangkan biaya hidup dosen yang layak serta menjaga fokus akademik dan menjaga independensi akademik. Selain itu, asosiasi juga menegaskan bahwa dosen memiliki tanggung jawab untuk meneliti, mengabdi, membimbing mahasiswa, menulis publikasi, serta menjalankan tugas akademik dan administratif sehingga standar penghasilan dosen disebut harus mencerminkan keahlian, tanggung jawab publik, dan martabat profesi. Memasuki berita utama, Kementerian ESDM menyebut 57% SPBU milik PT Pertamina telah menyediakan BBM B50 dengan daerah terbanyak berada di wilayah Jawa. Mengutip dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyebut bahwa penjualan B50 baru akan 100% dimulai pada bulan Oktober 2026 mengingat ada masa transisi 3 bulan bagi para pelaku usaha untuk menjual stok B40 yang dimiliki. Diketahui sebelumnya, B50 merupakan kelanjutan dari mandatory biodiesel pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan B20, B30, dan B40. Dan setelah dilakukan uji coba selama 6 bulan di berbagai transportasi, akhirnya B50 secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen, sudah jam 10 pagi. Artinya apa? Artinya saya sudah bebas tugas menemani sobat Gen di hari ini, di hari Jumatnya. Well, besok minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama ya. Pokoknya kicau pagi ya, jamnya itu aja lah sobat Gen ya. Jam 7, oh udah jam 7 berarti waktunya kicau pagi. Oh berarti waktunya kalau gak Nares ya Karim. Sampai jam 10 pagi. Terima kasih banyak loh, pokoknya sobat Gen hari ini jangan lupa biar cowok-cowok itu makin ganteng. Sholat atau Jumat sobat Gen. Karena kan katanya dulu itu biar menambah ketampanan, kemapanan, dan keimanan. Wajib absen sih ya. Habis ini jam 10 siap-siapnya 2 jam. Nyampe kantor mandi lagi. Pakai parfum-parfum lagi. Mandi o parfum yang banyak itu sobat Gen. Biar nanti pas di masjid kayak ambune sopo iki niate untuk sholat Jumat. Ya udah sobat Gen, minggu depan kita ketemu lagi ya. Waktunya Nares pamit. Terima kasih banyak udah nemenin Nares di Kicau Pagi. Dadah.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: Halo.
1: Halo, Mas Andi.
0: Ya.
1: Pagi,
0: ya.
1: Dapat nomor telepon dari Kang Trai nih.
0: Oh iya.
1: Lagi sibuk nih, Mas.
0: Lagi santai aja sih.
1: Lagi santai aja, Mas Andi. Gini, kemarin saya kan juga kebetulan datang ke nikahan di Cikarang tuh kemarin. Jadi kemarin saya ngobrol-ngobrol, saya ngelihat situ lagi manggung kemarin. Terus ya, saya tanya sama Kang Trai, saya tuh ada acara hajatan.
0: Iya.
1: Acaranya di rumah. Hajatan sunatan anak.
0: Oh, hajatan.
1: Terus. Nah, tapi gini masalahnya, anak saya pasti kan maunya lagu-lagunya anak-anak.
0: Iya.
1: Saya kan susah nyari band anak-anaknya enggak? Coba masa ada band anak-anak kan enggak mungkin.
0: Enggak ada ya. Iya, ya.
1: Biar anak saya juga happy gitu ya. Bisa enggak nih Mas Andi kalau pakai seragam SD panggungnya?
0: Panggungnya pakai seragam SD, yeah. Tapi lagu yang bakal dibawain.
1: Enggak, kalau lagu kita enggak oprak-abrik.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gitu, itu aja. Lagu mah kita bebasin ya, jangan ada kata-kata kasar. Acara masih nanti tanggal 16. Abis Jumatan lah acaranya.
0: Gitu ya.
1: Nah kan pas tuh Agustusan pakai baju SD, kalau bisa lagu-lagunya lagu-lagu ya biasa lagu-lagu anak-anak lah. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira.
0: Paling diobrolin dulu sama.
1: Boleh.
0: Tentang jadwalnya sih.
1: Iya.
0: Nanti saya paling kabarin balik lah.
1: Kalau Andi sendiri kira-kira kalau lagu-lagunya apa nih kira-kira? Sebutin tiga aja, kira-kira apa yang cocoknya?
0: Lagu Merah Putih gimana?
1: Merah Putih.
0: Paling kayak gitu.
1: Yang kedua bendera lagi boleh gak?
0: Yang mana tuh?
1: Susu saya, susu bendera. Oke. Satu lagi kira-kira apa lagunya nih?
0: Apa ya?
1: Garuda.
0: Nah, Garuda juga bisa.
1: Coba. Garuda di dadaku. Sekarang kita ngomongin harga nih. Kalau untuk tanggal segitu, kalau misalnya bisa, berapa nih fee-nya?
0: Kita masuk di 700 per manggung.
1: 3 hari ya mau 700?
0: Enggak, paling
1: 3 hari 700, oke.
0: Okay. Gitu. Per harinya maksudnya.
1: Jadi kalau misalnya udah oke nih, kita saya transfer sekarang 3 hari 700, mantep nih Mas Andi ya.
0: Tapi enggak,
1: saya kirim saya, sekarang nomor rekeningnya ada?
0: Paling enggak, maksud saya tuh
1: 700.000 3 hari.
0: Paling saya ngobrol 3. Dulu sama band dulu.
1: Boleh, tapi ini luar biasa loh.
0: Enggak, maksud saya per hari.
1: Iya, saya paham, jadi kan per hari dibagi 700 bagi 3 ya. Tadi kan saya bilang Jumat Sabtu Minggu, saya tanya berapa nih kira-kira 700? Masya Allah, alhamdulillah.
0: Di 700 itu maksudnya
1: ya,
0: di
1: 3 hari juga. Kan? Hebat loh Mas Andi. Maksud saya kan nih Mas Andi Rianto ya.
0: Bukan.
1: Berarti saya salah orang. Salah sambung dan Andi masuk salah sambung di GNFM.
0: Kirain beneran, ternyata salah sambung.
1: Ya. Yeah.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas.

0: kualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
1: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan Mbak Alin ya?
1: Iya, dari mana?
0: Dari Cantika, Mbak.
1: Iya, gimana Mbak?
0: Iya, enggak, saya mau tanya doang ini. Dengar-dengar keluarganya Mas Kemal mau berangkat umroh sama Mbak jadinya ya?
1: Iya, betul.
0: Oh gitu, udah pembayaran?
1: Ini dari mana ya?
0: Saya Cantika, Mbak. Dulu saya bekas orang patut. Nah kemarin itu sebenarnya Kemal itu sama keluarga mau sama saya. Makanya saya bingung nih, ini udah tinggal pembayaran kok gak ada. Dapat info katanya Mbak yang handle buat keluarganya semua.
1: Iya, sekarang kenapa Mbak?
0: Minimal kalau misalnya lagi usaha, apalagi buat ibadah kayak gini, jangan main jegal-jegalan kayak gitu dong.
1: Mbak, sorry ya, aku sama Kemal nih temenan udah lama dari temen kampus. Dan dia nanya ke aku, mana aku tahu dia ada komunikasi sama Mbak sebelumnya.
0: Saya tuh sama Kemal semuanya udah handle. Makanya bisa jadi Mbak kasih harga murah, kasih harga berapa ke dia.
1: Mbak, kalau servis yang bagus, jadi orang gak kapok, gak cari-cari pembanding.
0: Lah, kok main kapok-kapok itu aja, tahu dari mana kinerja perusahaan saya kayak gitu.
1: Mbak, lucu deh, saya jadi
0: pengen. Emang saya ada aja komeng, saya lucu.
1: Ada etikanya Mbak, kalau nelfon saya tuh jangan langsung ngamuk-ngamuk.
0: Lah,
1: ngamuk-ngamuknya sama Tias atau sama Kemal. Otak dipakai.
0: Kita otaknya dipakai. Emang saya taruh di dengkul gimana sih? Gak, sekarang makanya saya mau tanya. Biasanya kan kalau orang saingan-saingan main jual harga murah aja, belum tentu berkualitas.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya gak apa-apa, kita lihat aja nanti.
0: Ya enggak, saya pengen tanya. Makanya jual harga berapa kok sampai langsung kabur gitu aja? Mbak nawarin endorsan ya? Lagi ini bakar-bakar duit gitu.
1: Mbak, udah marah-marahnya udah.
0: Ya enggak, saya kan mau pengen tahu aja Mbak, bye-bye aja begitu.
1: Udah belum marah-marahnya?
0: Ya makanya berapa, saya pengen tahu dikasih paket berapa sih?
1: Enggak Mbak, udah belum marah-marahnya.
0: Udah sih, udah. Mbak emang kontak mulu sama Kemal meskipun itu zaman kuliah? Apa mantan pacar kali?
1: Tunggu, ini siapa nih? Gue curiga deh.
0: Enggak, Mbak, sekarang gini deh. Saya tanya aja, berapa sepaket, saya pengen tahu, udah begitu aja.
1: Enggak, ini siapa nih?
0: Kan tadi saya bilang saya Cantika. Udah, mendingan gini aja deh, saya langsung datang aja ya ke tempat Mbak ya. Mbak di Ruko Bintara kan?
1: Bintaro, Mbak.
0: Bintara, Bekasi,
1: Bintaro.
0: Ya, saya salah orang dong. Saya salah sambung. Dan Mbak Alin masuk salah sambung di GNFM!
1: Gue udah kepancing di
0: Lu sih pakai bilang mantan pacar.
1: Kurang ajar.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Mas Aris. Saya dari Heidi Helena. Saya dapat nomor telepon dari Mbak Cila.
1: Oke.
0: Saya tuh lagi cari model gitu, Mas. Model buat sampel produk buat kutil di muka sama di leher biar orang tuh kelihatan glowing every day. Jadi memang kita mau bikin skincare kutilang. Kutil langsung hilang gitu. Maksudnya kita pengen yang gampang banget diingat orang. Kita sudah BPOM, terus juga kita sudah ke YLKI sama BMKG juga kemarin kita sudah ituin, Mas. Semuanya benefitnya banyak dari si kutilang ini gitu loh, Mas.
1: Itu target untuk bisa menghilangkan kutilnya berapa lama, Mas?
0: Kalau kita kan emang sengaja namanya kutilang kan. Kutil hitungan hari langsung hilang. Paling cepat kita targetnya memang 3 hari, Mas. Gitu.
1: Oke.
0: Kalau perpanjangan waktu paling lama kira-kira 10 hari. Tergantung tap-tapnya kayak gimana sih. Makin banyak di tapnya itu, makin banyak untungnya kita, Mas. Gitu. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu.
1: Oke, berarti ini produk ini sebelumnya udah pernah ini belum? Ada yang coba belum?
0: Nah, ini kan sebenarnya kan kita mau cari model, sekalian kita mau cari sampelnya gitu loh untuk produknya. Jadi masih tinggal double job lah.
1: Double job ya? Pengen tahu dulu nih dari sisi komposisi.
0: Oh, boleh.
1: Produk itu.
0: Iya. Komposisinya, gramasinya kita semuanya lengkap. Ini Bibi Noni mau penjelasin lagi.
1: Oke,
0: langsung sama Bibi ya, Bi.
2: Halo, apa kabar Aris ya?
1: Baik.
2: Oke.
1: Gimana kabarnya Bibi?
2: Baik. Oke, aku langsung ke poin aja. Aku pengen tanya dulu, kamu kudet nggak?
1: Enggak lah.
2: Berarti kamu nggak kudet ya? Kudet itu adalah kutil deret.
1: Oh, enggak, saya kira ya? Kurang update.
2: Oh, enggak. Yang kedua adalah, kamu kudeta nggak?
1: Kudeta apa tuh?
2: Kutil daerah tangan.
1: Enggak.
2: Aduh, kurang ya. Yang terakhir adalah kuntet.
1: Apa lagi itu?
2: Kutil daerah
1: Ayo.
2: Cocok ini mah. Jadi ini aku kasih tahu aja, aku 1 menit kasih tahu ini apa komposisi, karena ini penting aku kasih tahu ya. Karena kamu sebagai sampel dan juga model nanti kalau kamu cocok sama kita, kamu kan harus jadi model tapi kan sampel. Tapi apapun yang terjadi sama kulit kamu bukan tanggung jawab kita. Kita harus approve itu dulu ya. Tapi aku jelasin dulu apa aja isinya. Ada ketumbar, jinten, kemiri, kaldu bubuk ya. Itu secukupnya juga ada lada, kelapa parut, daun jeruk, kapulaga, cengkih, lengkuas, daun salam, serai, terus dipotong-potong sama jahe, bawang putih, santan encer, dan juga santan kental di dalamnya juga ada. Ditambah 1 kilo daging sapi.
1: 1 kilo apa, sorry?
2: 1 kilo daging sapi. Dimasak, slow cook, kurang lebih 8 jam ya. Itulah isinya. Jadi kalau kamu oke, kita ngomongin harga. Aku kasih harganya sekarang per pos ya, 4 juta. Karena kemarin udah ada yang bukan tanggung jawab kita. Tadinya kutilnya 0,3 mili, terus tiba-tiba kutilnya jadi 30 cm.
1: Yang bener.
2: Gedong ya, Nek. Itu namanya gedong-dong. Kutil gedong-gedong. Oke, aku kembalikan langsung ya sama teman aku ya. Kalau kamu iya apa enggaknya ya.
1: Oke.
2: Kayaknya oke deh, Nek.
0: Oke, baik. Gimana Mas Aris?
1: Saya tuh tertarik gitu kan, ada informasi tadi.
0: Oke, Mas Aris Rahman.
1: Saya seorang nih kayaknya nih.
0: Ini bukan Mas Aris Rahman ya?
1: Bukan.
0: Bibi gimana sih?
2: Salah ya, Bo? Salah sambung ya, Nek?
0: Iya.
2: Berarti Aris masuk salah sambung di Gen FM.
1: Apaan dah?

0: Disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.se.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
3: Udah siap belum?
0: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol. Karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
4: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.

0: Walah yuk iki gin owalah.
1: Gin owalah.
2: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan. Ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Santuy rek, musiknya tak pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
4: Tidak, aku gak kuat.
3: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
5: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
3: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
6: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Gas lagi. Yuk.

0: si Harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Dini.
1: Bukan Bu Dini. Kai.
2: Oke, Ibu Dini ada?
1: Ada, lagi mandi.
2: Lagi mandi? Berarti tidak bisa saya telepon ya?
1: Iya.
2: Kira-kira saya bisa telepon berapa lama lagi ya, Dek Kai?
1: 50 jam.
2: Itu kalau mandi 50 jam ngapain aja, Kai?
1: Mandi, sabunan sama sampoan.
2: 50 jam?
1: Iya.
2: Lama banget. Berarti saya estimasi saya bisa telepon baru 2 hari lagi ya?
1: Iya.
2: Oke, baiklah. Saya akan telepon 2 hari lagi kalau gitu ya. Oke, nanti saya telepon lagi ya. Halo, selamat pagi. Ibu Dini, saya dari Dinas Sosial, Ibu.
3: Iya.
2: Ibu Dini ini adalah istri dari Pak Tony ya, Ketua RT ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Pak Tony kan saya telepon nggak bisa-bisa nih, Bu. Ini kita dapat informasi, ada sekitar 4 atau 5 kepala keluarga, 3 kakak di sini tidak dapat bansos.
3: Atas nama siapa ya?
2: Itu konfidensial, Ibu. Tidak bisa kita kasih tahu, nanti kesannya ngadu. Yang ngadu, ntar Ibu marah loh, Ibu datengin rumahnya. Pak Tony, ini ada beberapa kepala keluarga emang tidak disampaikan atau tidak diserahkan atau gimana, Bu, bansosnya, Bu? Dimakan sendiri gitu, mohon maaf, ditilep apa gimana, Bu?
3: Ya Allah, amit-amit. Gak ada data bansos itu,
2: ini
3: kasih 2.
2: Nah, 5 kan, 5 kepala keluarga ya, Bu, ya, 5 kakak ini kan gak ada nih, Bu. Ada 3 juga keluarga yang isinya gak lengkap, Bu. Ibaratnya, aduh, bahasanya gak enak, tapi saya sebutkan sama Ibu ya.
3: Ada.
2: Penyelundupan.
3: Tapi gak.
2: Penyelewengan.
3: Tapi.
2: Penyalahgunaan.
3: Bapak ya, namanya siapa, Bapak?
2: Rudy Effendi, Bu.
3: Oke, Pak Rudy, saya jelasin, gak ada. Man. Dari kelurahan hanya dapat 2.
2: Maksudnya gini ya, Bu ya, mohon maaf ya, ini... Halo, dengan Ibu Dini?
3: Iya, betul, dari...
2: Iya, Ibu, saya dari Rudy, Bu, yang kemarin kita
3: sudah
2: ngomong.
3: Sudah saya jelaskan.
2: Tapi di sini datanya nggak gitu, Bu. Jadi gimana ini, Ibu? Ibu bisa hubungkan saya dengan suami Ibu nggak ya? Karena ini telepon nggak bisa-bisa nih, Bu.
3: Sekarang Bapak coba cross-check dulu ke kelurahan, ngasihnya berapa ke RT. Karena di RT saya itu hanya 2. Dan 2-duanya sudah didistribusikan. 1% pun, 1 butir beras pun tidak saya terima. Kalau Bapak masih menuduh, berarti Bapak sudah fitnah.
2: Ini
3: zolim sama saya. Udah itu aja, saya cuma sampai situ bisanya. Jadi kalau Bapak misalnya masih mau marah-marah, mau fitnah, silakan, itu hak. Oke. Bapak.
2: Biar kita tidak saling menuduh, Ibu. Saya nanti akan konfirmasi sama Kelurahan Jati Jajar.
3: Jati Rahayu, Jati Jajar.
2: Sebentar, suami Ibu namanya Pak Tony Sianturi kan?
3: Iya, tahu gelap.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu Dini masuk salah sambung di
4: Gen FM.
3: Ya salam, astagfirullah.
5: Ini ada Kemal, ada Sinyo dari Gen FM, Bu.
2: Ibu dikerjain, Ibu.
5: Yang ngerjain suaminya sendiri.
3: Astagfirullahaladzim, bener-bener. Ini tersayang luar biasa Anda.
2: Ini for your information Sobat Gen. Ngerjain korban ini 3 hari.
5: Benar.
2: Gokil ya.
5: Salam buat anaknya ya, si Kai. Lucu banget. Angkat telepon mulu.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Desi Harian.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya, katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh. Tahu, Pak, ya saya ngerti yang itu.
2: Loh,
1: ya.
2: Ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
2: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu. Berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
2: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
2: Loh, ya ini.
1: Betul.
2: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini. Ya, 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
2: Nah. Ya, ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini, mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
2: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya, saya gak muteng, Pak.
2: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
2: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
2: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah, Pak.
3: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk
4: salah sambung ya, Pak.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen ya. Yeah. Suaranya kok Nares lagi sore hari ini? Karena Gen FM itu N-nya adalah Nares Suari. Ya aku hari ini menemani kamu sobat Gen di nyore, nyeroco sore-sore. Cokinya mana? Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Judulnya hari ini adalah mencari coki-coki sobat Gen. Sampai jam 7 malam Nares bakal nemenin kamu. Stay tune.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: si Harian.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Iya, gimana, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai
1: ya.
2: Bingung. Kenapa? Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Nah, ya, sebelah sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki lampunya, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Nah, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Sudah kita cek apa nanti, Pak? Sudah, Pak, ya.
2: Iya,
1: Pak, ya.
2: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini lokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tuhan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya terus ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak, ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak,
1: harus kita cek dulu
2: saluran ini sampai bau rendang atau ya, kan malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan tuh gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Pak, salah, Pak. Kita jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah, ta, Pak.
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Langsung dari gedung Graha Pena lantai 7, GEN 103,1 FM bisa banget. Naris nemenin di batch kedua sore hari. Ya Allah, jadi judulnya itu aku ditinggal oleh pria-pria. Gak kehidupan asli, gak siaran, kok podo kak nasibku iki ya opo Gen FM. Ya opo sobat Gen. Nah, ceritanya Karim ke Jakarta, ya kan? Yang harusnya menduduki kursi panas ini adalah Coki. Coki kemana? Tiba-tiba tadi Coki tuh bilang, aku sakit guys. Ya opo iki. Tapi sakitnya apa? Kita tunggu klarifikasinya Coki ya. Aku kan jadi kayak sungkan gitu sama Sobat Gen. Masa iya sih isu suarani Nares, sore suarani Nares lagi. Aku suwe-suwe melu mole iki aku Sobat Gen. Pulang dari berangkat rumah sampai pulang ke rumah lagi kok ya suaranya itu-itu lagi. Bo ya nanti malam tak keloni kabeh opo.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Gen 1.3 FM bisa banget sobat Gen, tenang. Yang dari tadi nyariin Coki di mana? Coba. Yang mulia Coki. Allahu Akbar.
1: Hari apes itu enggak ada di kalender ya, Kak?
0: Nah, temenan sing apes kok ya wong loro iku lho. Anda apes.
1: Kok iso apes wong loro? Sopo mana sih jini?
0: Kamu apes ya toh, karena sakit. Aku apes gantiin kamu, aku diserang masa ini lho.
1: Lu ya jangan toh.
0: Dari tadi nyariin Kak Coki mana, Kak Coki mana? Golek Coki-Coki kabeh wong-wong.
1: Jadi, iki sumpah, aku tuh kan kemarin, bener-bener kemarin banget, itu anak-anak magang udah tahu lah gitu. Aku kelilipen gitu toh.
0: Se, apa?
1: Terus, kelilipen, okay. Kelilipen, apa ya? What's the meaning of kelilipen?
0: Iya, terus?
1: Nah, terus abis itu tak kucek-kucek, terus aku kasih
0: gawe rinsu gak?
1: Coy, sunlight banget. Apa dan tidur daya?
0: Terus
1: habis itu udah kan aku kucek-kucek, terus habis itu udah aku biarin semalaman kayak gitu kan. Terus aku lihat tuh UGD gitu kan, rumah sakit mata deket kita di area Ketintang situ.
0: Oh yang di belakang. Sana,
1: tapi ternyata terus jam operasional itu buka jam 7 pagi, jadi tak betah-betah nonares. Tahu enggak sih? Tapi ternyata UGD-nya aku buka. Tahu gitu kan aku pulang dari siaran, aku bisa ke sana langsung.
0: Seta, ya sejak kapan konsep rumah sakit ada UGD? UGD ngenteni seso isu. Lek wong loro masa ngenteni seso isu?
1: Kan aku kan googling, itu di situ UGD-nya itu enggak ada, enggak tercantum.
0: Oh, Coki.
1: Gitu loh. Oh. Terus akhirnya kamu tahu.
0: Apa?
1: Akhirnya kan aku kan kayak di beli ice washer gitu toh. Mm-hmm. Terus alhamdulillah enggak ada yang ini yang kayak yang lukai mataku yang debu itu hilang. Tapi waktu aku di apa namanya di dilihat sama dokternya di mikroskop gitu, mm-hmm, ada luka kah menggores di mataku.
0: Besi tak
1: akhirnya
0: itu.
1: Sekarang ini apa?
0: Serbuk besi kamu itu.
1: Coy, astagfirullahalazim. Ya enggak, jangan sampai. Akhirnya ya udah disuruh kayak bed rest gitu. Terus karena kan jangan kan ngeliat handphone ya, jangan ngeliat matahari. Aku tadi Jumatan aja gak, kok contoh ireng.
0: Konsepnya adalah Jumatan skena yo.
1: Sumpah, terus aku ngeliat handphone tuh kayak agak-agak simer kayak gitu kan. Ya Allah.
0: Kamu tuh habis
1: gak apa-apa.
0: Ngintip foto siapa? Ya,
1: kon-kon kayak mama kon ngintip-ngintip. Ikuti bilen mbak, udah scratch matanya. Masim. Kelihatan aku gak sakit kalau kayak gini.
0: Makanya katanya Coki sakit tapi kok sumringah gini, gitu ya apa?
1: Astagfirullahaladzim, ya aja susun pore, bukan aku boh, cepet sembuh, sumpah aku gak enak iki, mataku.
0: Kamu ya apa ini temanya, Pirates of the Caribbean tadi?
1: Tawa menan, aku akhirnya mau kirimin ke kamu, kamu harus nonton sih, aku kirim foto tentang Anggi kan, mau
0: merah
1: banget buat aku tadi.
0: Aku sudah kan melihatnya secara langsung, sak mikroskopnya juga wis tak lihat tadi.
1: Tawa menan itu kan. Aku enggak mengada-ngada, aku enggak yang kayak drama gitu. Kali ngono ya aku lagi gara-gara ya sumpah demi Allah, cuman jangan sepelekan yang namanya kelilipan yo, Kak. Iki sumpah iki kelilipan. Allah Akbar.
0: Ya udah cepat sembuh ya Coki.
1: Thank you loh Nares, kamu udah gantiin aku. Sobat kira jadi bully area iki. No. Kita kan duta single, we single dibully. Ya Allah disayangnya
0: kok. Temenan, aku tadi ngomong gini, Gen FM ku ene Nares wari kok temenan. Ya udah Coki, istirahat. Aku yang gak ngerti apa yang diistirahati ya. Pokoknya cepat sembuh ya.
1: Amin, thank you darling. Thank you udah gantiin aku siaran.
0: Sama-sama sayang, dadah.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.sy.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget Sobat Gen. Di sore hari ini, habis ini aku gak bakal sendirian ya. Meskipun tidak ada Coki, gak apa-apa. Aku bakal rame-rame ditemenin sama teman-teman dari The Wow. Seru-seru banget ya sore hari ini. Aku akan diserang sama tiga pria-pria. Tapi ini pria-pria matang Sobat Gen. Pokoknya dengerin terus ya obrolan-obrolan berbobot hari ini. Isinya daging KP, ono daging rendang, daging soto, daging, woy daging-daging-daging. Seru-seruan barengan sama The Wow
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kalian 103,1 FM bisa banget.
1: Ya, 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Masih di Nyore, nyerocok sore-sore barengan Nareswari Lila yang menggantikan Coki siaran di sore hari ini ya. Kalau tadi sebelumnya Sobat Gen, tadi aku udah bilang, kita hari ini tuh gak sendirian aja, kita bakal rame-ramean loh siarannya. Bakal ada The Wow di sore hari ini. Beliau-beliau nih hitungannya sesepuhnya Surabaya ya. Halo, selamat sore. Dibilang sesepuh langsung kaget semua.
2: Merasa lahir barengan sama Prince Bayang.
1: Tapi kalau kita ngomongin soal musisi yang ada di kota Surabaya udah terkenal, apalagi Mas Wawan ini loh ya. Ampun, udah senior Pol. Siapa coba yang gak kenal sama Mas Wawan ya? Ya, kita gak ngomongnya usia ya Mas ya, karena saya lebih tua loh ini. Karena saya kelihatan muda habis pulang dari ini, Gunung Kawi.
2: Oh, gitu. Gunung Kawi.
3: Harus banget kita.
1: Biar kelihatan muda ya. Tapi boleh dong sapa-sapa Sobat Gen di sore hari ini. Halo. Halo.

0: Halo. Ih, seru banget. Ini kan Sobat Gen nih pengen menghafal satu persatu suaranya. Boleh say hi, kenalan.
1: Halo, namaku Wawan K.
0: Nice. Ngomong aja Wawang. Kok iso Wawan K?
1: Oke, aku Wawang.
0: Ada Mas Wawang di sini. Selanjutnya ada Mas.
2: Halo, saya Abi Riko.
0: Abi Riko, Mas Riko. Selanjutnya di sini ada.
3: Halo, saya Wawan Bolbol. Wawan Bolo.
1: Wawan BL.
0: Wow, Bolo kan. Takutnya BL itu nanti dipikirnya apa-apa loh ini. Tapi memang bertiga di sini sebagai The Wow. Boleh diceritain enggak background-nya kenapa akhirnya membentuk The Wow itu sendiri? Nah, ini kok dari tadi. Ayo, sut lah. Ayo, batu gunting kertas.
3: Jadi sebenarnya ini kita bapak-bapak komplek ya.
0: Percaya.
3: Ya benar ya.
0: Percaya banget.
3: Ya benar kita.
0: Oh, sering, satu komplek.
3: Sering,
0: ya,
3: sering ketemu di waktu ketemu di satu jam ronda, ya. Jam ronda.
0: Oh iya.
3: Iya benar.
1: Iya.
0: Enggak ini beneran enggak sih ini? Lo iya ta. Iya. Terus
3: ya akhirnya kita waduh ini kan musisi semua sih kita ini. Kenapa ya kita enggak band aja lucu-lucuan gitu.
0: Oke, akhirnya bandnya lucu enggak?
3: Lucu.
0: Imut banget nih kelihatan.
2: Benar, lebih kemokong sih.
3: Bedi.
0: Dan itu berawal dari tahun berapa itu?
3: Baru. 14 Februari.
0: Oh iya. Pas Valentine.
1: Makanya kita kan lucu-lucu. Lucu,
0: iya. Bukan kalau Valentine tuh enggak lucu loh, penuh kasih sayang cinta.
3: Iya, kan cinta.
0: Oh iya.
3: Di pos ronda, pos ronda.
0: Terus menjak dari 14 Februari itu akhirnya setiap ronda rame ya berarti ya?
3: Rame.
2: Kita hias-hias pakai balon-balon.
0: Tapi kenapa maksudnya gini, selain dari sering kumpul, apa yang diobrolin kayak, lapo ya bro, ngeband lah.
3: Ya, jadi gini, ini hobinya dia pengusaha.
0: Hobi Palu pengusaha, gajang. Aku ya apa sih Mas Wawan? Ya,
3: hobi.
0: Oh iya? Usahanya oh WS, hobi. Mas Riko WS?
2: Ya, sup.
0: Wong Soke.
3: Usaha Palu gak ada pokoknya. Hobinya usaha apa aja di jalannya. Wawang ini hobinya naik gunung.
0: Ya aku baru loh Mas.
1: Oh iya. Mantap.
3: Kalau aku
0: hobinya Mas Wan?
3: Kuliner, suka masak.
0: Kan gak ada yang sama ini.
3: Rujak cingur pun lah. Makanya kita ketemu di kompleks satu kompleks itu kita ronda bareng. Gak ada yang sama hobinya. Tapi bisa jalan bareng.
1: Nah, itu.
3: Suka naik gunung kan bareng-bareng.
0: Oh iya. Udah pernah.
1: Udah.
0: Kemana Bukit Premium pasti ngajak Mas Wawan.
1: Kalau Bukit Premium naik motor aja enggak jalan.
0: Terus kemarin kalian habis ngedaki mana? Hiking mana?
1: Semuanya. Sudah selesai.
0: Serius? Ya, itu untuk membangun chemistry berarti tujuannya.
1: Iya, akhirnya jadi lirik segala. Karena macam. Kita tuh membangun chemistry-nya harus dapat misteri-misteri yang ada di gunung.
0: Kok serem. Iki menceritakan kuntilanak ta iki judule iki.
1: Nah, makanya itu enggak ada jiwa band-nya enggak ada memang.
0: Cengengesan kayak gitu. Tapi padahal kalian tuh kan membawa apa ya? Band-band besar gitu. Yeah. Mas Wawan dengan Dewa 19-nya, Mas Wawang dengan Klantingnya, Mas Riko juga dengan band metalnya dulu gitu kan.
3: Yeah.
0: Itu pada akhirnya cari jalan tengahnya gimana?
3: Ya, ayo.
2: Jalan tengahnya itu adalah di domino sih.
0: Iki apa mana iki?
2: Tengah-tengah kita main.
0: Oh.
2: Dengan genrenya ada kita masukin jadi satu gitu loh.
1: Berkat domino itu.
0: Kenapa enggak karambol?
3: Karena punya kan. Enggak
0: jelas. Akhirnya domino aja. Iya. Dan titik tengahnya ketemulah popang itu.
2: Sebenarnya bukan popang. Popang
0: ya. Kita
2: rock di rock aja. Rock.
0: Oh iya.
2: Cuma kan emang ada di nuansa bandku kan ada punk. Terus yang single kedua itu malah ada etniknya juga.
1: Etnik juga ada
2: masukin.
0: Oke, apalagi
3: masuk kentrungnya masuk.
0: Oke, dan apalagi lagu yang terbaru ini kalian juga baru ngeluarkan di tanggal
1: Tanggal 25 Juli.
0: Baru banget kemarin. Dan itu berbeda loh.
1: Beda sekali.
0: Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya. Perbedaan dari setiap lagu-lagunya. Karena ini sejarah awal dari band terbentuk udah ngerti ya. Kenapa namanya gak RT3 aja?
2: Karena kita beda RT.
3: Ini
2: satu ronda.
0: Oh.
1: Satu RT, beda RT, satu RW kita.
0: Ronda ya ini, bukan rondo ya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo kembali menjadi sorotan setelah permukaan lumpur hanya berjarak sekitar 20 cm dari bibir tanggul. Simak infonya setelah berita berikut ini. Veda Ega Pratama menempati posisi ke-23 pada sesi free practice Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring dengan catatan waktu 1 menit 27 detik. Sementara itu, Dennis Hakim tampil lebih kompetitif dengan finish di peringkat ke-7 sekaligus menjadi pembalap Indonesia dengan hasil terbaik pada sesi latihan pembuka tersebut. Mengutip dari CNN Indonesia, kedua pembalap Indonesia masih memiliki kesempatan memperbaiki catatan waktu pada sesi latihan berikutnya untuk meningkatkan peluang lolos ke kualifikasi dengan posisi start yang lebih baik. Berita selanjutnya, implementasi biodiesel B50 membuat Indonesia diproyeksikan mengalami surplus solar pada 2026 seiring berkurangnya kebutuhan solar berbasis fosil di dalam negeri. Mengutip dari CNBC Indonesia, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut penerapan B50 akan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel sehingga konsumsi CPO domestik diperkirakan naik dari 15,2 juta ton menjadi sekitar 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Pemerintah menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis menuju swasembada energi dengan menekan impor solar, memperkuat ketahanan energi nasional, dan meningkatkan nilai tambah industri sawit Indonesia. Memasuki berita utama, kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D Kelurahan Siring, Kecamatan Porong dinilai semakin kritis karena permukaan air bercampur lumpur kini hanya berjarak sekitar 20 cm dari bibir tanggul yang baru ditinggikan. Melansir dari Detik Jatim, peningkatan debit lumpur terjadi karena aliran semburan lebih banyak mengarah ke utara sehingga permukaan lumpur terus naik. Selain itu, tanggul baru juga terlihat mengalami retakan di sejumlah titik sehingga dikhawatirkan rentan mengalami kebocoran. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS menyebut telah terjadi penurunan tanah di titik 10D yang membuat aliran lumpur bergerak ke arah barat mendekati rel kereta api dan ke arah utara. Karena itu, pemantauan serta penguatan tanggul terus dilakukan untuk mengantisipasi resiko luapan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Masih barengan sama Nares Sobat GEN di Nyore, Nyeroco sore-sore. Dan Nares gak sendirian nih, tapi masih barengan sama teman-teman dari The Wow. Udah diceritain tadi background ceritanya, kenapa bisa bergabung dari tiga orang yang berbeda-beda. Kelihatan usia beda, karakter beda, genre musik sebelumnya beda. Akhirnya bisa berkumpul jadi satu. Apalagi ini loh, Mas Wawan. Gimana Mas Wawan membedakan band lamamu itu dengan yang sekarang? Nah, itu jadi apa?
4: Bedanya gini, kalau band lama itu cukup satu video klip.
3: Kalau sekarang?
4: Udah tiga.
3: Oh iya?
4: Udah mau keempat kita.
3: Oh wow, karena?
4: Karena kita emang terus berkarya, bukan kita bukan band cover, bukan band recycle.
3: Widih. Mas, kasihan loh dua temanmu yang lainnya itu. Dari tadi ya Sobat Gain, pas off air itu ya cerita. Makanya nonton di TikTok sekalian ya. Jadi Mas Wawan itu kemarin sempat ruame mas di mana-mana. Itu gimana perasaanmu sebenarnya?
4: Gak ada apa-apa rasanya, santai aja.
3: Mas Wawan gak ada perasaan apapun.
4: Gak ada apa-apa.
3: Kita akan bergeser ke teman-temannya. Mas Wawan dan Mas Riko, piye mas?
5: Wis, luar sih.
3: Apanya?
5: Uwar kape.
3: Bukan, ampun. Bukan The Wow ya, tapi The War ya.
5: Sampai hampir 2 bulanan aku gak main media sosial.
3: Sumpah? Sumpah. Oh, iya, itu kamu naik gunung terus itu ya? Nyari wangsit kan kamu? Mas Wawang bisa kabur, Mas Riko kabur kemana kamu?
5: Di
3: mas?
5: Rumah aja, tapi gak tidur-tidur. Sampai sekarang.
4: Sampai sekarang. Ini insomnia, insomnia.
3: Oh iya, udah minum loh kok jadi promo jadinya. Tapi emang yang kemarin sih kamu viral poll sih Mas Wawan ya. Rame. Sebenarnya sengaja.
4: Ya emang sengaja, karena ada band ini.
3: Oh, itu loh Sobat Gen ya, udah ngerti ya Sobat Gen ya. Tapi memang kalau misalnya kayak gitu ya, kita harus putar-putar otak ya caranya macam-macam. Apalagi kalian baru ngeluarin rilis yang terbaru. Dengan judulnya adalah...
4: Arek Lanang Kudu Kuat.
3: Arek Lanang Kudu Kuat, itu nice loh. Nice. Bagus banget karena kita tahu kebanyakan memang orang-orang itu, apalagi pria, itu selalu menguat-kuatkan diri. Selalu ngempet, KB-KB diempet. Oke, fine, ketemu teman-temannya guyu. Moro-moro di dalam kamar stres dewe, gendeng dewe, ya kan? Sampai amit-amit kalau aku ngelihat dari video klipnya kalian atau teaser-teasernya kalian lagi ada di Cangar ya. Emang itu sengaja itu juga larinya ke sana.
5: Sengaja.
3: Karena kemarin dua kali kan ada kejadian itu.
4: Arek Lanang kape itu.
3: Sebenarnya iya benar.
5: Itu habisnya dua kali itu ada lagi, banyak lagi.
6: Masih
5: itu
6: banyak sebenarnya.
3: Oh iya.
6: Cuman lebih ketolong sama orang penjaga sebenarnya.
3: Oh. Oke.
6: Itu ceritanya sih.
3: Ceritanya. Makanya ditutup lah akhirnya di situ. Cuman kalau aku boleh tahu, karena kalian adalah pria-pria semua ya, dengan berbagai macam usia.
4: Dulunya aku
6: 10
3: kali. Iya kan? Iya. Zamannya tuh berbeda. Yang dihadapi akan berbeda, masalahnya berbeda, otomatis kalian sebagai pria punyalah lagu ini dengan harapan apa sebenarnya?
6: Harapannya sih
4: liriknya.
3: Oh, liriknya siapa yang bikin?
4: Ada member jadi, kita tapi bayangan.
3: Oke. Okay.
6: Shadow. Jadi dari lirik ini adalah kisah nyata sebenarnya. Kisah nyata di mana waktu masih kecil aku selalu ikut sama kakek dan nenek gitu. Jadi ketika ikut sama kakek nenek itu perjuangan seorang bapak kan kita enggak pernah tahu. Tiba-tiba pulang, tiba-tiba dateng, tiba-tiba pulang, ngasih oleh-oleh.
3: Benar.
6: Ketika apa namanya curhatan itu dateng, nah itu begitu luar biasa, sampai nangis-nangis curhatnya.
3: Oh iya.
6: Ternyata perjuangan bapak seperti itu ya. Kita yang nggak pernah ngerti kerja kerasnya gimana seorang bapak atau seorang ayah atau pejuang laki-laki pejuang yang lagi sekarang bekerja untuk keluarganya, mm-hmm. itu kan banyak banget tuh, mm-hmm. banyak ya apa namanya kayak apa ya kerjaan yang ngono kuwi loh yang ya, harus semangat ya, menghidupi mm-hmm. keluh kesahnya di jalan atau keluh kesahnya di tempat kerjaan kan orang rumah nggak ada yang tahu tuh.
3: Bener.
6: Iya kan?
3: Beratnya gimana? Beratnya kadang iya. sebagai pria mungkin di jalan sambil nangis.
6: Bener.
7: Apalagi tapi kulung. Yang, apalagi yang tentara-tentara yang pernah gitu kan nggak tahu ya.
3: Kangennya ke rumah gimana?
6: Sama ini.
7: Jauhnya wah ini.
6: Kok kita bahasnya itu
7: ya? Ya kan sama pria-pria sama. Juga.
3: Ya semua. Ini kan untuk semua pria ya, berbagai macam usia. Makanya tadi aku bilang. Nah, setelah akhirnya bikin ada konsep itu, aransemennya dari siapa?
6: Bareng-bareng.
3: Oh iya. Bareng-bareng. Tapi kali ini berbeda loh, pakai bahasa beda. Jawa. Hmm. Terus habisnya itu nadanya juga berbeda.
6: Jadi kalau bahasa Jawa itu kita dari pertama. Single pertama sampai yang ketiga ini kalau pendengar menyermati itu banyak kita pakai bahasa Surabaya semua. Mm-hmm. Jadi memang kita mau menguatkan oh Surabaya itu punya bahasa yang seperti ini ya, mm-hmm. kasar tapi masih bisa diterima gitu. Ya emang Surabaya kan Jawanya Jawa yes, kasar tapi ya tau lah kok kasarnya kan tergantung konotasinya gitu.
3: Bener.
6: Kita mengambil lirik atau bahasa-bahasa Surabayaan, mm-hmm. ben nggak melo-meloan di sono gitu. Kalau di sana kan dis piye gitu. Kayak gini, ya opo.
3: Iya, biar kayak wenak gitu ya, lekoh istilahnya.
6: Wenak,
3: wenak, lekoh gitu sebagai warga.
4: Wah, wang yang nyanyi
6: gak
4: bakal seperti itu.
3: Oi.
6: Enggak.
4: Disiksa lebih jadi. Iya, kita siksa. Ya.
3: Tapi kan memang
4: Surabaya enggak dapat, Surabaya enggak dapat.
3: Harus Mas Wawang ya berarti ya. Tapi kan memang di sini juga ada yang berbeda gitu. Ada anak kecil juga di sini.
6: Nah, iya. Kebetulan anak kecilnya itu anakku yang nyanyi.
3: Ini anak yang ketemu baru ketemu apa memang dari kecil?
6: Iya, Allah. Anak nomor 2.
3: Ada mamanya bener. Makanya tak jarak dari tadi kan istrinya. Nah, gimana Mas ceritanya kok akhirnya membawa konsep membawa anak kecil juga di dalam lagu ini?
6: Sebenarnya waktu kita sudah bikin materi, mm-hmm. Ini saya kepikiran ini harus ada yang menjawab nih. Mm-hmm. Contoh anak yang ibaratnya kan di sini kan seorang bapak bercerita mm-hmm. tentang ya apa Rafia itu lupa aku. Jadi are lanang kudu kuat. Ibarat film kon lakoni. Nah, ketika kita curhat sama anak itu menjawab, "Nggih, yeah. Bapak, kulo pasti kuat." Nah, mm-hmm. itu akhirnya ada bagian yang kita masukin di situ setelah diskusi
3: panjang mana, akhirnya mau
6: masukin itu.
3: Bayaran piro, Mas?
6: Guru memang
7: paling banyak dia paling banyak.
6: Dewe.
3: Paling mahal ya kamu ya, Dek ya. Sekolah.
6: Setiap kali ketemu Rifan, om.
3: Oh, sekarang masih minta royalti kamu. Tapi biar mungkin harapan untuk apa ya cowok-cowok sekarang lah ketika mendengarkan lagu ini apa?
6: Harapannya sih ya, semoga kuat.
7: Kuat aja, maksudnya memang kan hidup kan banyak halangan toh. Mm-hmm. Bisa jalanin aja dengan sabar.
3: Kalau untuk Mas Wawan nih ngasih tahu nih buat adik-adiknya
4: harus banyak lebih nakal.
3: Oh, kok tambah disuruh nakal. Memang, nanti kenakalan
4: cowok harus nakal.
3: Mas, tapi nanti kenakalan kayak kamu enggak bisa balik, bingung loh. Kalau kamu kan bisa balik, Mas.
6: Tapi bener nakal boleh, goblok jangan.
3: Weh, bener. Tapi kayaknya kita juga semakin penasaran juga ya Sobat Gen ya. Gimana sih lagu terbarunya dengan judul Anak Lanang Kudu Kuat? Mungkin dari The Wow sendiri boleh present ini karena kita habis ini bakal dengerin lagu kalian.
6: Okay. Ya buat teman-teman pendengar
3: Sobat Gen.
6: Dengerin lagu Anak Lanang Kudu Kuat. Karena aku yakin di jalan atau buat para pendengar semuanya pasti sama pemikirannya sama kita, jadi
4: resapin liriknya,
6: resapin
4: maknanya liriknya, dalam
6: maknanya, pas banget tuh ya. Pas banget
7: pulang kerja ya.
6: Pulang kerja
3: coba meremuk KB Sobat Gen lo.
7: Ayati monggo di
3: cekecaker. Nah, oke, kita sama-sama dengar ya Sobat Gen ya, dari The Wow, Are Lanang Kudu Kuat.

0: Masih barengan sama Nare Sobat Gedi Nyore, nyerocos sore-sore. Dan masih barengan juga sama teman-teman dari
1: The Wow.
0: Wow, wow, wow, wow, wow. Gitu aja kali ya tagline-nya ya. Gimana lagunya tadi? Enak gak Sobat Genwena ya? Masih ada lagu-lagu yang lain loh.
1: Masih dong.
0: Nah, berarti kan sekarang sejauh ini sudah ada tiga single, iya kan? Nah, berarti rencana kedepannya
2: masih ada beberapa lagu lagi.
3: Abis ini mau keluar lagi ya keempat ya.
1: Dalam setahun nanti kita insya Allah mau ngeluarin single itu paling enggak ya 20 lah.
0: Banyak.
1: Iya banyak.
0: Oh iya?
1: Iya memang.
0: Memang niatnya 20. Niat, kenapa 20? Niatnya. Orang-orang itu biasanya tuh udahlah bikin EP dulu aja lah gitu.
1: Karena menurutku kalau sekarang itu enggak efisien sih.
0: Jadi, ah, produksinya
1: kita,
0: ya.
1: Karena kan sekarang media sosial kan kita ngejar algoritma, dikejar. Ya, takutnya nanti kehilangan momen, ya. Viralnya dia hilang.
0: Mas, bikin apa habis gini gitu Mas Wawan? Ada niatan enggak habis ini bikin apa Mas Wawan? Niat.
2: Tunggu tanggal mainnya deh. Oh.
1: Jangan-jangan yang di sana
2: ada tidak ya?
1: Jangan-jangan yang di sana ngover lagu kita.
0: Waduh.
3: Nah, opening kelihatannya.
0: Kalau Mas Wawannya nih dari tadi udah kayak woles aja, nanti tulus, semua dijalani. Temennya dua nih lo ready sama gebrakan-gebrakannya Mas Wawan, Mas Wawang, Mas Riko tuh ready semua.
1: Oh, ready. Ngikutin aku. Ngikutin. Cuman lebih banyak diem sih. Diem aja lah. Ini kan orang tua nih.
3: Saking ngikutinnya sampai ngeblank aku.
0: Saking ngikutinnya ya. Tapi untuk planning album launching kapan? Tahun depan? Tahun ini? Akhir tahun ini?
3: Tahun depan
1: mestinya.
0: Di tanggal berapa?
1: Sama 14 Februari.
0: Oh, memang satu tahun itu. Nah, setelah album itu akhirnya keluar di tanggal 14 Februari, akan ada gebrakan apa lagi?
1: Baru kita show.
0: Tur. Waduh. Berarti selama ini ditahan-tahan.
1: Betah.
0: Ini pasti The Wow fansnya juga banyak yang udah nagih kan sebenarnya.
1: Enggak sih, lebih banyak yang gucat.
3: Ya ada banyak yang minta kota-kotanya.
1: Ada.
2: Yang lucu ya, ada ya apa ya? Polo-polonya The Wow. Itu minta
1: form di mana?
2: Tur di Indonesia. Ternyata ada yang anak Surabaya, anak ITS Surabaya. Itu di Singapura tinggalnya.
0: Oh iya.
2: Jangan salah rek, nang ITS ono arek
0: Singapura.
2: Singapura lho.
0: Sing ngecat sopo? Hah? Sing ngecat sopo?
1: Nah, itu. Kita. Kita yang ngecat.
2: Maksudnya dia juga pengen denger The Wild, tampil di Singapura.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Jangan Indonesia tok.
0: Iya, benar.
2: Di Singapura iki ada arek ITS, arek Surabaya.
0: Panas ya berarti ya, panas. Semakin ya kayak. Aduh kok setahun ini lama ya. Tapi ini dari TikTok juga sudah ada yang menyapa, ada Yuris.
3: Halo, Yuris.
0: Mas Wawan, Mas Riko, Besti gitu katanya.
1: Yuris, Mbak.
3: Besti enggak pernah ketemu Yuris.
1: Mana kok? Itu. Ganggu.
0: Berarti belum bestian sama Mas Wawang ini berarti.
1: Halo, Mbak Yuris.
0: Tapi kalau misalnya Sobat Gen pengin ketemu langsung sama kalian, apa harus sabar-sabar tahun depan?
3: Sambil nongkrong aja sementara.
2: Iya.
3: Ngopi bareng kita ketemu.
1: Ngopi bareng gitu.
0: Iya. Ngejam-ngejam gitu, Boan.
1: Enggak sih.
3: Enggak dulu deh.
1: Kita enggak mau ngejam.
0: Enggak mau ya.
1: Enggak mau.
0: Dikit-dikit pun enggak mau, bener-bener tahun depan aja. Yeah. Sampai nanti ke Singapura pun.
1: Yeah.
0: Pokoknya
1: baru.
0: Sobat Gen dimanapun is undangan The Wow, tapi setelah 14 Februari.
1: Bener.
0: Selama setahun ini nikmati semua karya-karyanya.
1: Wow.
0: Ya. Kalau mau misalnya dengerin lagu-lagunya The Wow bisa di mana aja?
1: Semua digital platform ada semuanya dari
0: tinggal
1: YouTube.
0: Tinggal nyari
1: The Wow. TH3 Wow.
0: Nah, WAW ya.
1: WAW.
0: Betul.
2: Official ya.
0: Official. Instagram, social media mungkin.
1: Sama semua
3: juga.
2: The Wow official.
0: Nah, tinggal ditunggu juga Sobat Gen sama gimmick-gimmicknya Mas Wawan. Rame no pokoknya. Tapi sebenarnya Mas Wawan ini lo baik. Ojo dihujat.
1: Yeah.
0: Kalau kalian tahu secara langsung kayak aku baru kenal kayak lo walah gitu.
1: Oh, itu ceritanya gitu ya.
0: Nah, enggak gitu Mas. Ternyata baik. Ini lo Mas ada yang bilang Gian lu iki. Nanggap kitanan bisa enggak?
1: Bisa.
0: Kalian yang
3: bisa.
0: Potong tumpeng pertama.
1: Yeah,
3: bisa. Sunatan gampang men.
1: Kanan, apa ya, talilan, bisa
0: semuanya ya.
1: Bisa.
0: Terima kasih untuk The Wow, sukses sama terus. Sama. Kita tunggu untuk karya-karya selanjutnya.
1: Yo,
0: semoga karya-karya selanjutnya bisa menginspirasi area-area Surabaya juga.
1: Amin.
0: Mungkin ada satu buah, dua buah kata terakhir mungkin. sebelum kita pamitan sore hari ini.
1: Oke, Bang. Buat teman-teman yang jangan lupa request di Gen FM. Wah. Yeah. Arelanang kudu kuat.
0: Arelanang kudu kuat.
1: Apapun yang terjadi di jalan, apapun yang terjadi teman-teman Arelanang-lanang sak Indonesia harus kuat. Betul?
0: Betul, setuju. Sekali lagi terima kasih banyak. Wow, sukses terus. Sampai ketemu lagi. Dan sobat Gen.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5.

0: kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kumuto IG 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Masih di nyore, nyelocos sore-sore barengan sama Nares hari ini. Aduh seru banget ya abis ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari The Wow dengan lagu-lagunya yang keren pol. Meskipun ada ya Mas Wawan itu lucu kok guys sebenarnya guys. Tapi ini yang lucu-lucu juga ada jawabannya dari sobat Gen ini loh. Gara-gara ngomongin Coki, kan aku tadi bilang Coki sakit, sakit mata. Yang live di TikTok loh ya Allah yang bilang tadi kelilipan linggis, kelilipan dingkle. Ada juga yang bilang gini, kelilipan isi berangkas 74 kg itu kayak guduk Coki deh. Kalau sampai 74 kg itu bukan Coki ya sobat Gen ya. Itu aku tidak bisa menyebut kan siapanya itu. Tapi kalau aku kelilipan emas 74 kg ya mau. Tak lilip-lilip no dewe lar-lar ke mataku. Dan ini juga sudah ada yang masuk. Kayak Kak Coki kelilipan parfum Dubai harga Mio second ya Kak Nares ya. Temenan, kalian kemarin ngomongin parfum kan? Ruame, ada Rega ini. Bener Rega. Kayaknya Kak Coki tuh habis bahas parfum kesemprot dewe ke matanya. Di pagi. Keseringan jadi anak pagi nih loh. Ada juga yang sudah masuk. Halo.
3: Selamat sore Kak Nares.
2: Selamat sore.
3: Kerasa tiba-tiba udah Jumat aja. Penghubung hari Sabtu sama Minggu. Requestnya Nona Kak Nares.
2: Boleh.
3: Ya yang apa itu? Gamelan ini, rollerblade ya.
2: Oke, sekarang kamu nyarinya gamelan ya.
3: Aku barusan baca berita itu loh, ada apa? Orang kelilipan itu bisa meninggal dunia loh.
2: Sumpah?
3: Waktu tak baca ternyata dia kelilipannya itu kelilipan pasir, tapi pasirnya 1 ton jatuh dari truk.
2: Pancet,
3: nah gitu, meninggal
2: orangnya. Mesti aku diguyon-guyon. Astagfirullahaladzim.
3: Semoga kita diberikan kesehatan semua ya.
2: Amin ya Allah,
3: terima
2: amin.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Angkatan iku WhatsApp-mu iku. Tapi emang deh sobat Gen, kadang-kadang tuh ya kita gak boleh ngeremehin penyakit-penyakit yang kecil. Ya kita doain lah di sore hari ini Coki cepet sembuh. Senin Coki udah bisa balik nemenin sobat Gen di nyore nyerocos sore-sore. Kalau misalnya sobat Gen mau request-request lagi, masih kita kasih waktu 1 jam dimulai, gak nyampe 1 jam ya, beberapa menit dimulai dari sekarang.

0: Sekolah Kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga BBM Pertamina di Jawa Timur pada 10 Juli 2026 masih stabil dan belum mengalami perubahan sejak penyesuaian awal Juli. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan baru pada Kamis 10 Juli 2026 dengan total investasi mencapai 97,9 triliun rupiah. Melansir berita CNN Indonesia, peresmian dilakukan secara hybrid dari bendungan Celanta di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 5 bendungan yang diresmikan meliputi bendungan Meninting di NTB, bendungan Kruto di Aceh, bendungan Celanta di Jawa Tengah, serta bendungan Sindan di Bali. Bendungan tersebut dibangun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menyediakan pasokan air baku, mengendalikan banjir, serta mendukung pembangkit listrik dan sektor pertanian di berbagai daerah. Berita selanjutnya, dikabarkan tokoh bonek Andy Pecci meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat di RS Suwandi Surabaya setelah menjalani perawatan selama beberapa bulan. Melansir CPNN Jatim, Persebaya Surabaya menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial resmi. Klub berjuluk Pancol Ijo itu menyebut nama Andy Pecci akan selalu dikenang atas perjuangannya mengawal Persebaya kembali ke kancah sepak bola Indonesia. Kepergian Andy Pecci menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar bonek dan Persebaya. Sosok yang dikenal sebagai salah satu figur yang vokal dan konsisten, memperjuangkan eksistensi Persebaya selama masa-masa sulit klub. Beralih ke berita utama, harga BBM Pertamina di Jawa Timur per Jumat 10 Juli 2026 masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dan belum ada perubahan harga baru. Mengutip berita Detik Jatim, pada penyesuaian terakhir, Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga sedangkan Pertamax, Pertamax Green 95, Pertalite dan Biosolar subsidi tetap dipasarkan dengan harga yang sama. Adapun harga BBM yang berlaku di Jawa Timur antara lain Pertalite Rp10.000 per liter, Biosolar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.250 per liter, Pertamax Green 95 Rp17.000 per liter, Pertamax Turbo Rp19.300 per liter, Dex Lite Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen masih dinyore, nyerocos sore-sore barengan aku Naresari Lila. Ini aku tuh gak lempar topik apa-apa ya. Yang jadi pembahasan itu adalah Coki sakit mata. Ada yang sudah masuk juga. Karena Res, Coki di mana? Wingi habis sembuh sakit flu, saiki sakit mata. Ya Allah Coki, kok loro-loron sih? Iki BE ain paling yo. Semoga lekas sembuh ya Kak Coki. Tapi gak sembuh gak apa-apa sih, biar full Kak Nares yang live terus. Yo sepurone mas, aku dikongkon siaran isu sore, pagi sore, jualan aku nasi padang temenan pagi sore.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
0: Oh boy.

0: Halo, malam dengan Firda.
1: Halo, Pak.
0: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
1: Dari semester 1 sampai semester 5.
0: 5 semester ya dapat ya?
1: Iya.
0: Happy dapat beasiswanya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
1: Ini yang apa ya, Pak?
0: Iya, rekening.
1: Kemarin
0: ya.
1: Memang sempat hilang, Pak.
0: Apa yang hilang?
1: ATM saya, lalu sudah saya urus.
0: Kok bisa?
1: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
0: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
1: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
0: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
1: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
0: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
1: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
0: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
1: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
0: Yakin kamu?
1: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
0: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yuk, gak pinter-pinter kuliah. Melari utai ini apa? Terus ini jajan.
1: Mohon maaf sebelumnya gitu.
0: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
1: saya
0: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
1: Saya juga gak tahu, Pak. Itu
0: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
1: beneran
0: suka.
1: Pak. Saya demi Allah.
0: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijeti mbahnya.
1: Oke, Pak.
0: Ambek roan iki. Terus belanjaan skincaremu tolong dikasih seketo nom, mbah ya.
2: Oh my god.
0: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
1: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
0: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
1: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
0: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di Salah Sambung Gen FM.
1: Ya Allah. Mampus.

0: Vitamin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

go. Masih ada Nores di Nyore, nyeroceh sore-sore Sobat Gen sampai jam 7 malam nanti. Ya, sebenarnya sih gak lama ya Sobat Gen. Sama kayak liburan anak sekolah ya, gak lama lagi. Ini benar-benar tinggal menghitung hari karena besok Senin tanggal 13 sudah pada masuk sekolah. Ya, dinikmatin aja Sobat Gen, siapa tahu masih pengen jalan-jalan karena belum tuwo jalan-jalannya ya. Masih sibuk kerja mungkin orang tuanya. Wes gak usah jauh-jauh Sobat Gen. Coba oh ke sini loh. Kemana? Rumahku nih loh, KBS. Kebun Binatang Surabaya. Yang ternyata sepanjang masa libur sekolah ini Sobat Gen, sudah ada 220 ribu orang pengunjung yang terus diperkirakan akan bertambah sampai akhir pekan ini. Ih, memang mau berapapun pun tahunnya dari aku kecil sampai sekarang, KBS selalu jadi nomor satu jujukan embo yo, padahal kewane yo podo-podo gak sih ya dari dulu ya, sama ya namanya hewan ini juga kayak gitu ya Sobat Gen ya. Tapi terakhir aku ke KBS itu berapa tahun yang lalu ya, satu tahun yang lalu kayaknya Sobat Gen. Lari pagi, terus mampirlah ke KBS, naik Surabaya bus, turun situ, jalan masuk ke dalam. Ya enak, ya gak salah kalau memang KBS itu selalu jadi tempat jujukan. Tinggal apa? Jereng tiker, terus habisnya itu makan pisang sambil lihat kembaranmu ya apa Sobat Gen? Gen!

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ini yang lagi bingung-bingung ya, karena kok ya udah makan malam tapi anakku gak mau makan. Tak kasih tahu aja sobat Gen, ini untuk menambah nafsu makan si kecil pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini kalau misalnya sobat Gen mau bisa didapetin langsung aja di apotek, di e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gen 103.1 FM. Bisa banget.
1: Masih barengan sama Naras nih Sobat Gen, di nyore, nyeroca sore-sore. Nah, kalau misalnya sekarang sudah jam 8, kayaknya, kok jam 8? Jam 6 mau jam 7. Ya ampun, gini loh, makannya ngopi ya Nares. Ya ampun, belum ngopi seharian banget Sobat Gen. Emang pentingnya ngopi tuh itu. Yang pertama bikin melek, yang kedua tuh cari yang enak-enak gitu loh. Diseruput enak. Tak kasih tahu yang diseruput enak Sobat Gen. Ada Cavino. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Ini rasa kopinya bold. Bener-bener kalau diseruput, wih, enaknya Sobat Gen. Kopinya itu kopi banget karena memakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Plus, aku paling suka karena ini pakai oat milk juga. Jadi rasanya, aroma kopinya bener-bener bold semua. Ini bener-bener bukan main Sobat Gen. Kayaknya cocok deh kalau diminum sambil nanti nonton Piala Dunia ya toh. Jam 2 soalnya jam-jamnya nanggung. Habisnya kelar nonton Piala Dunia baru tahan. Nah, pilihan kopinya itu juga ada banyak. Ada 4 varian rasa. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan ada Spanish latte yang bisa kamu dapetin di mana aja. Ini benar-benar tersedia di semua supermarket terdekat. Karena Cavino, asli kopinya lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Raul Fernandez menjadi pembalap tercepat pada sesi free practice pertama MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring dengan catatan waktu 1 menit 19 detik. Disusul oleh Marc Marquez, menempati posisi kedua dengan selisih 0,142 detik dari Fernandez. Sementara Franco Morbidelli melengkapi tiga besar pada sesi latihan pembuka tersebut. Mengutip dari CNN Indonesia, hasil free practice pertama menjadi modal awal bagi para pembalap sebelum melanjutkan rangkaian sesi latihan berikutnya untuk memperebutkan posisi terbaik menuju kualifikasi MotoGP Jerman 2026. Klub Olimpia Paraguay mengumumkan rencana pembangunan stadion baru berkapasitas 60.000 penonton yang ditargetkan menjadi salah satu venue Piala Dunia 2030. Stadion baru tersebut akan dibangun di kawasan Parque Olimpico, sekitar 20 km dari pusat kota Asunción. Proyek ini diperkirakan menelan investasi sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat atau setara hampir 1 triliun rupiah. Mengutip berita Antara, Presiden Klub Olimpia Rodrigo Nagas menyebut stadion ini diharapkan menjadi ikon baru sepak bola Paraguay sekaligus mendukung kesiapan negara tersebut sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Beralih ke berita utama, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Jumat 10 Juli 2026. Massa menyoroti temuan 74 kg emas batangan dan uang tunai 282,4 miliar rupiah yang diduga milik Campitsus. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, dalam aksinya MAKI meminta Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum mengusut tuntas asal-usul aset tersebut secara transparan, serta menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran hukum. MAKI menegaskan proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan tanpa pandang bulu, agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ih, akhirnya tugas saya untuk menggantikan Coki hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak sobat Gen yang udah mau aku temenin di sore hari ini. Kita doakanlah semuanya ya bersama-sama. Semoga Coki cepat sembuh, semua luka-lukanya yang ada di mata itu semuanya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Allahumma amin sobat Gen. Kasihan soalnya karena gimana-gimana badan sehat tapi mata lagi enggak oke kan juga enggak enak juga. Ya wes sobat Gen, besok Senin balik lagi ya sama Coki ya. Nares juga bakal balik lagi ke singgasananya nemenin kamu di Kicau Pagi. Kali ini Nares pamitan. Terima kasih nih untuk Alia, terima kasih udah nemenin aku dua kali lo pagi hari ini. Mulai dari pagi, sore juga nemenin aku, ada Fajar juga namanya di operator, dan anak-anak magang lainnya, Esther, siapa aja sih namanya? Esther, Agnes, Bila juga terima kasih. Sobat Gen juga terima kasih, sehat-sehat semuanya, hati-hati sampai di jalan ya. Selamat menikmati akhir pekannya, Nares pamit, dah.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa.

0: Satria.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu Bu.
2: Oh, sebentar.
1: Nji.
2: Tanya ini ya.
1: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa gak Bu ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu, kayak pengembangan gitu Bu.
2: Enggak ada.
1: Gitu Bu, ada tambahan kiriman ini, jemuran, temean.
2: Jemuran?
1: Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
2: Itu ada berapa paket Mas?
1: Kemarin ini ada 17 Bu. Lalu ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo sama yang ada di Butar-Butar ini Bu. Yang di Medan sana sama Duduk Sampean ini Bu yang dikirimkan.
2: Itu tunggakannya berarti cuma yang paket itu aja ya Mas?
1: Tambahan Bu.
2: Biasanya aman ya?
1: Kalau dibilang aman ya tidak aman Bu karena belum dibayarkan.
2: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan ini.
1: Ini sudah ditambahkan Bu.
2: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
1: Gini Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
2: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang, kas juga aman-aman kok, kas kecil kita enggak pernah sampai, enggak pernah top up gitu.
1: Okay. Terus Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin, waktu kan sebelum di-wrap sama tim kita Bu jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
2: Dioleskan?
1: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu, krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
2: Kok bisa ya? Diolesin gimana ya maksudnya?
1: Iya, krimnya bisa dimaam tak Bu?
2: Nggak bisa, ngapain krim
1: dimakan? Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini Bu, krimnya dioleskan di roti tawar, itu katanya bisa bikin putih.
2: Kan dia mawur, dipaham. Mana ada krim dimakan, nggak ada. Aneh itu Salim, coba nanti Pak konfirmasi dulu Mas.
1: Ya nggak, sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
2: Ini Salim siapa ya Mas? Mas?
1: Halo, Salim Subagio toh Bu, anak buahnya Ibu.
2: Oh bukan Mas, mawur. Loh,
1: Salim sinten?
2: Muhammad Salim.
1: Loh alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Geneva.
2: Ya ampun.
1: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
2: Happy birthday. Makasih Geneva.
1: Sama-sama. Oh, ini bisa.
2: Parah.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin
1: Ku. Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: si Harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya, iya.
1: Dengan Mbak Maya ya?
2: Iya.
1: Saya Siska, ini mau pesen nasi goreng, katanya langsung aja ke ownernya. Iya, saya dari salah satu partai di Jakarta. Ini saya kebetulan mau bikin acara. Jadi acara tuh rencana kita hari Minggu tanggal 18.
2: Oke.
1: Nah, ini kan karena partai kita kan memang meskipun partai baru, kita udah punya 2000 anggota. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, kalau Mbak Maya partainya warna apa?
2: Waduh, saya tidak mengenal partai ini.
1: Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Mbak Maya, jadi kan nanti tanggal 18 itu rencananya kita mau pakai tenis indoor Senayan. Nanti rencananya kita kan juga akan sekalian ini semacam bakti sosial gitu. Jadi nanti kita akan juga membagikan makanan, terus juga kita akan membagikan kaos, sama kita akan membagikan amplop-amplop gitu. Bos saya ini kan emang seleranya agak-agak absurd dikit gitu ya. Kan saya tahu kan, nasinya kan, nasi gorengnya biasanya kan ada cumi, ya, sambal mata. Bos saya minta ini, nasi goreng sticky rice.
2: Nasi goreng?
1: Mango sticky rice.
2: Mango?
1: Sticky rice.
2: Sticky rice.
1: Udah pernah ke Bangkok dong?
2: Nasi ya. Gorengnya pakai ketan.
1: Pakai ketan apa coba?
2: Ketan putih kan?
1: Ketan putih bener. Kalau ketan hitam, bubur kacang dong.
2: Iya, kalau hijau, kacang hijau.
1: Bener pinter. Anak siapa sih Mbak Maya?
2: Anaknya bapak saya.
1: Iya bener juga. Bapak kan agak turunan Thailand. Jadi minta nasi gorengnya memang pakai yang ketan. Terus abis itu ada mangga potongnya juga. Tetap pakai ayam, pakai bakso, gak apa-apa.
2: Crackers juga ya. Ada.
1: Meriah banget. Bapak pengennya untuk anggota semua 2000 dikasih nasi goreng mango sticky rice.
2: Gak dibawa ke Thailand aja sekalian gimana?
1: Ya masalahnya kan kita di sini kampanyenya. Kalau kampanye di sana agak repot juga nanti anggota kita. Sawadikap, halak taknoy, halak tanap. Nah nanti bapak juga pengen ada dipping sauce. Nah dipping sauce-nya itu flak santan yang buat mango sticky rice. Jadi tuh rasanya benar-benar berwarna.
2: Goreng.
1: Sama kayak partai kita gitu loh berwarna.
2: Ini partainya namanya partai Sawadikap ya?
1: Nggak boleh di-spill dulu dong. Berapa satu porsi ya?
2: Kalau dengan mango sticky rice kayaknya harus berlipat-lipat ganda ya ini ya.
1: Ya berapa?
2: Ukuran gitu-gitu ya.
1: Boleh-boleh, tapi kalau bisa juga.
2: Kalau 2000 juga kayaknya nyerah deh. Pegawai saya ntar tangannya bisanya tengewer-ngewer.
1: Loh, ini saya dapat referensi katanya Mbak Maya bisa ambil partai besar. Kok belum apa-apa, belum udah menyerah duluan?
2: Bukan menyerah ya, besar sih, tapi juga nggak 2000. Terus nggak juga pakai nasi goreng mango sticky rice.
1: Nah, ini namanya tidak bisa memuaskan keinginan pelanggan dong.
2: Karena tidak sesuai dengan apa yang kami jual.
1: Berarti Mbak Maya tidak bisa menerima tantangan, kalau kita kan harus adapt.
2: Saya cuma terima duit, nggak terima tantangan.
1: Nah itu dia, terima duit ketika sudah menerima orderan dari kita. Masa begitu doang lembek? Masa begitu doang lembek? Nih saya kasih tahu ya.
2: Iya.
1: Mbak Maya Sari Bakti kan?
2: Sari Bakti yang punya bus.
1: Ini Maya Sari siapa?
2: Maya Sari Madu.
1: Nas Golin. Yang itu, nasi-nasi goreng pakai topping pemain bola.
2: Nah, salah, bukan ya, ini
1: udah
2: dikerjain.
1: Saya salah orang nih. Saya salah sambung nih. Dan Mbak Maya masuk
2: sambung.
1: Salah sambung di Gen FM.
2: Siapa yang kerjain gue? Makasih ya.

dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: sek, musik kita tak paus sisik. Ngopi sik, tarik nafas sek, habis iki lanjut joget maneh.
1: Halo Dennis.
2: Halo.
1: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak.
1: Wes Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
1: Ya Allah, untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Gak jadi pak. Bojo Satoru.
1: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa yang Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu kan anime pak.
1: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
1: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
1: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
1: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya, itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase, gitu kali ya.
2: Gimana pak?
1: Ayo mase, gitu ya.
2: Mase-mase.
1: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
2: Ayo mase.
1: Itu lek kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi nggak enak.
1: Iya pelan pelan naik.
2: Ayo masih.
1: Ya wes kayak gitu ya.
2: Iya pak.
1: Ya wes kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
1: Lu ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak?
1: Lu ya iya kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
1: Lu saya telah iki Dennis Putra bukan?
2: Bukan pak.
1: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
1: Aku kit mau ready pas briefingnya ini. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung GNFS.
0: Oh. Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang GNFM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Kunto.id 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan Ibu RT, Bu Sri.
2: Iya, betul.
0: Bu, ini Ibu Sela dari Blok B.
2: Bu Sela Blok B, oh iya Bu. Iya Bu, gimana?
0: Iya, biasa mau ngobrolin sedikit ini soal Pak RT.
2: Gimana?
0: Bapak kenapa sekarang, maaf, jadi galak banget sama anak-anak ya?
2: Hah, galak gimana Bu?
0: Jadi nih sebenarnya kejadiannya udah 2 hari yang lalu. Cuman kemarin sore anak saya baru laporan. Bunda, kok habis dimarahin sama siapa? Sama Pak RT, katanya begitu. Terus saya bilang kenapa? Kamu nakal kali, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak Bunda, orang kita lagi main. Terus suruh diem lah ya, jangan berisik gitu. Saya iniin dulu anak saya nih, saya sidang. Kamu nakal gak? Enggak Bunda, aku tuh emang lagi main doang. Terus habis itu main petak umpet segala macam. Dia bilang, hei jangan berisik dong. Gitu dia niruin, anak-anak kan gak mungkin bohong Bu. Gitu loh.
2: Dimarahinnya dibentak gitu.
0: Iya dibentak-bentak.
2: Tapi benar Bu, itu suami saya. Soalnya suami saya tuh gak mungkin galak kayak gitu.
0: Iya. Bukannya saya ngebelain anak saya nih, saya tahu banget. Saya bingung kalau misalnya saya nggak ngomong, nanti nggak ada solusi apa-apa gitu.
2: Ya nggak, soalnya saya masih agak ragu gitu loh, Bu. Ini tuh benar.
0: Astagfirullahaladzim, Bu RT. Anak kecil nggak pernah bohong. Anak saya juga saya tahu kapan dia bohong, kapan dia ini kan dari gestur kelihatan.
2: Nggak mungkin, galak-galak tuh saya bertahun-tahun Bu sama dia Bu.
0: Enggak. Ya. Saya jadi mikirnya gini, ini kenapa semua lagi musim apa RT-RT galak gitu, kayak yang lagi viral-viral kayak gitu maksudnya?
2: Enggak Bu, nggak mungkin. Lah. Aduh, suami saya nggak mungkin kayak.
0: Ya Allah ya Robi, ini udah selain dibentak-bentak, jangan pada berisik, padahal itu waktunya sore. Orang udah pada pulang ngaji kok anak-anak jam 5. It's okay kalau misalnya ditegur waktunya yang tidak pas. Ini disuruh push up Bu RT.
2: Gak mungkin Bu, aduh gak mungkin.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Aneh-aneh kayak gitu, percaya Bu saya bertahun-tahun sama suami saya.
0: Terus saya gak percaya sama anak saya gitu. Anak saya bohong Bu RT.
2: Iya Bu, makanya saya mah ragu banget.
0: Astagfirullahaladzim. Omongannya deh nih sama si Dede, Randy, tuh ngomong tuh.
3: Halo Tante.
2: Halo.
3: Iya si om galak banget Tante, kemarin aku suruh push up.
2: Ini siapa? Halo,
3: aku
2: ini?
3: Suruh push up udah gitu, aku kemarin suruh jumping jack, kopro, gara-gara aku terlalu berisik. Aku takut sama om Tante, aku takut.
2: Ini yang mana sih?
3: Om galak banget.

0: komplek mah.
1: Bu RT tuh, anak saya Randy jadi trauma.
2: Bu, biar ini gak kepanjangan, biar kita juga semuanya sama-sama baik, kita ketemu aja bu, kita ngobrol.
1: Boleh, boleh, gak sekalian gini, kan istilahnya gak percaya nih, cuman omongannya dari anak saya.
2: Yaudah.
1: Nanti biar saya bawa aja sekalian tuh.
2: Bisanya nanti.
1: Ada Randy tuh, anak Bu Randy kan, ada si Dino, terus ada anaknya Bu Ita juga, ada si Farel. Saya bawa aja langsung ke balai warga, gimana?
2: Di mana bu, sorry?
1: Ke balai warga lah Bu RT.
2: Yang mana ya Bu, balai warga? Enggak ada balai warga di sini.
1: Gimana Halo? Sih Bu RT? Bu RT Sri Rahmawati enggak tahu ada balai warga? Gimana sih bininya Pak RT Banyu?
2: Pak Bayu Bu, salah Bu. Ibu salah RT kali ini.
1: Bu Sri Rahmawati kan bininya?
2: Bukan Bu, saya Sri Rohayati.
1: Yah, saya salah orang Dek. Saya salah sambung. Ibu masuk salah sambung di Genapa. Ya Bu RT, dia sampai speechless duluan. Galak banget lakinya, suruh push up.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM
1: Pisangan. Ku coba untuk melawan hati.

0: FM 103,1 FM bisa bangga.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: 吗？Casi.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo.
2: Iya, halo deh.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam, dari mana, Bu?
1: Dengan Ibu Fira.
2: Betul.
1: Iya, ini saya Bu Rahma, Ibu. Dari PIC Al-Azhar, Bu.
2: Oh, gimana, Bu?
1: Iya, ini mau ngomongin soal Arya.
2: Oh iya,
1: Iya, kan kemarin sudah ada tes di Al-Azhar. Iya, dan sudah keterima.
2: Oh iya,
1: Sebelumnya saya mau ucapin selamat dulu, alhamdulillah.
2: Iya,
1: sudah bisa bergabung gitu. Tapi sebelumnya saya juga mau ucapin selamat dan mau mengucapin permohonan maaf nih, Bu.
2: Kenapa tuh?
1: Jadi sebenarnya memang untuk tahun ini, tahun ajaran baru ini, kita memang mengurangi kuota penerimaan siswa didik baru gitu.
2: Terus?
1: Nah, Arya ini termasuk dari 10 orang anak-anak yang dikurangi kuotanya untuk bergabung di sekolah.
2: Nah, terus gimana? Bukan sih udah bayar?
1: Iya, mohon maaf sekali sebelumnya. Karena kan memang ini dari yayasan juga baru diberitahukan kepada orang tua murid gitu. Nanti soal uang kita akan kembalikan.
2: Ya gak bisa gitu dong, Bu. Saya kan udah ini, udah beres semuanya maksudnya.
1: Tapi memang dari 10 orang ini yang dikurangi kuotanya ini sistemnya secara random.
2: Sebentar, Bu. Gini deh, coba saya nanti...
1: Ibu, Ibu Safira tenang dulu. Kalau dari kami sendiri sih memang ada solusi begitu.
2: Gimana kira-kira?
1: Kita akan menambahkan kelas, tapi kelasnya untuk kelas sore.
2: Maksudnya gimana ya, Bu?
1: Jadi ini kan maksudnya yang kelebihan ini kita masukin ke kelas sore.
2: Kan Al-Azhar biasanya kan nggak ada, Bu, kelas sore.
1: Nah, ini justru baru mulai tahun ajaran baru ini.
2: Gini deh, Bu, saya datang ke sana aja deh, Bu.
1: Enggak,
2: saya ngobrol di sana aja.
1: Enggak, maksud saya enggak apa-apa saya berbicara lewat telepon dulu. Maksudnya kan biar kita jelaskan dulu kan prosedurnya seperti apa. Karena memang ini sore spesial, berarti juga lebih intens mengajarnya. Dan nanti juga tenaga pengajarnya pasti akan diberikan yang spesial. Tapi ada penambahan biaya, Bu. Kalau misalnya memang Ibu mengiyakan, Ibu sudah mengkonfirmasi, saya akan masukkan sekarang ke data. Saya akan input data, saya masukin ini datanya.
2: Bentar, Bu, coba nanti saya ini dulu, saya akan diskusi dulu dengan suami saya gitu. Dulu aja ya, Bu, ya.
1: Tapi soalnya dari yayasan ini harus dapat infonya sekarang.
2: Iya, Bu, saya kan nggak bisa memutuskan secara sepihak seperti itu.
1: Gitu. Iya, betul. Iya, maksudnya soalnya gini. Nah, ini soalnya cadangan-cadangan masih banyak, Bu. Jadi saya juga ini digempur oleh orang tua murid.
2: Cuma gini aja, Bu, dasarnya orang ini apa gitu maksudnya. Kok masa diambil secara random gitu?
1: Iya, benar, memang ini diambil secara acak, Bu, random kayak arisan.
2: Nah, kan satu kelas kan gak mungkin hanya 10 orang, Bu.
1: Kenapa? Dua lagi, Pak. Jadi kan gini, iya sebentar ya, Pak, ya.
3: Tunggu slotnya, Bu.
1: Iya, satu lagi. Bentar. Ini tinggal satu lagi kuotanya, Pak.
3: Satu lagi.
1: Saya cuma butuh Ibu tinggal bilang iya saja. Nah, nanti biar saya input.
2: Bu, gak maaf, Bu. Saya gak bisa kayak gitu. Ini anak ada saya, ada suami saya. Saya gak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Apalagi ada...
1: Oke, berarti ya.
2: Iya, ntar dulu, Bu. Gak bisa kayak gitu. Saya harus hubungi suami saya dulu. Sedang posisi suami saya lagi di luar negeri.
1: Tadi kan katanya Ibu bilang iya. Ini anak saya. Berarti kayak saya bilang iya.
2: Saya nggak pernah bilang iya ya, Bu, ya.
1: Sabar.
2: Iya.
1: Nggak, ini kan tadi saya bilang iya, saya tenang. Saya kan...
2: Karena Ibu tiba-tiba mendegradasi anak saya. Terus udah gitu, sekarang Ibu tiba-tiba saya ada SPP, ada biaya tambahan. Saya harus konfirmasi dulu ke suami saya. Nggak bisa kayak gitu. Saya akan datang ke Singamangaraja kalau perlu.
1: Hah? Ya, saya dari Al-Azhar Pamulang, Bu.
2: Anak saya nggak pernah daftar di Al-Azhar Pamulang. Tahu nggak?
1: Nah, ini bukannya Nararia Naratama.
2: Anda nggak usah main-main ya sama saya, ya?
1: Ya, saya salah orang, Bu.
2: Oh, sama yang lain sama saya,
1: Pak. Saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM. Orang dari Al-Azhar Pamulang. Siapa yang bilang Alpul sih, kan gak ada yang ngomong orang, dari tadi. Kita kan gak ngomong ya.
4: Orang bilang Alpul.
0: Makasih, Yore. Isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktu ini lanjut lagu-lagu sing enak.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.